0: dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: penambahan. Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulog juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
11: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.
3: Halo RRI, selamat pagi.
4: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
5: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
4: di Warari juga menjadi korban.
5: Air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan pendengar, kita berada di jam 9:39 dan tentunya baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Ya, saatnya Anda kembali di kawasan Jalan Patimura Serui. Dan juga selamat beraktivitas ya untuk Anda pendengar di 4 sudut kota Serui dan sekitarnya yang masih terus dengan rutinitasnya hingga saat ini. Lancar-lancar selalu

Ya, dan pendengar, untuk Anda, ya, dari satu kabar dari Kota Serui, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI menghadiri kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh Universitas Terbuka atau UT yang diselenggarakan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau Salut Serui tepatnya Minggu 23 Agustus 2026 tepatnya di Auditorium LPP RRI Serui. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti 62 mahasiswa baru Universitas Terbuka. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada mahasiswa agar mampu mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh secara efektif. Ketua Salut Serui, Ratmi Ningsi, SPD AUD, dalam sambutannya mengatakan Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Ia menjelaskan kehadiran Salut di wilayah Kepulauan Yapen dan Waropen diharapkan dapat membantu mahasiswa menjalani pendidikan tanpa harus meninggalkan keluarga maupun tanggung jawab pekerjaan. Sementara itu, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi menyampaikan apresiasi kepada Salut Serui yang telah mengambil bagian dalam memperluas akses pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem pembelajaran jarak jauh. Menurut Bupati, sistem pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pendidikan secara tatap muka. Dengan sistem tersebut, akses pendidikan dapat diperluas hingga menjangkau masyarakat di distrik dan kampung-kampung. Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap orang perlu memiliki kemampuan untuk terus belajar, menambah pengetahuan dan pembangunan kapasitas diri. Bupati juga berharap kerjasama antara Salut Serui dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Yapen yang unggul, mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak dapat diraih hanya dengan menunggu, tetapi membutuhkan usaha, perjuangan, dan kesungguhan dalam menempuh pendidikan. Menurutnya, banyak orang yang berhasil menjadi pemimpin karena sejak awal mempersiapkan diri dan membangun kapasitas. Lebih lanjut, Bupati menilai perubahan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, hati nurani, serta mampu bekerja dengan benar dan tanggung jawab. Memasuki era digitalisasi, Bupati mengingatkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak lagi terpaku pada pola kerja lama. Mahasiswa diminta mempersiapkan diri dengan baik agar mampu menghadapi tuntutan zaman. Kepada 62 mahasiswa baru, Bupati berpesan agar mengikuti proses pendidikan dengan sungguh-sungguh, disiplin dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk tidak berhenti belajar karena pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan. Kegiatan tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Yapen dan dilanjutkan dengan rangkaian pembekalan bagi mahasiswa baru Universitas Terbuka melalui Salut Serui.

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah.

0: Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, saudara pendengar, 12 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang. Saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar saudara di Lintas Ruis Siang edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan mengawali kebersamaan kita, program Halo RRI yang kami hadirkan ke ruang dengar saudara dan suara Anda solusi bersama untuk menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dapatkan solusinya, dan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0983 3293 kali ataupun di layanan WhatsApp kami 0821 9091 6761, dan kami menantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa yang sudah ada di ujung telepon pagi hari ini. Selamat pagi RRI. Halo RRI, dengan siapa?
1: Ya, selamat pagi kakak. Bapak Kansai di Turo.
0: Oke, Bapak Kansai di Turo. Silakan Bapak.
1: Yang saya mungkin sampaikan di sini tentang persiapannya, persiapan apa, makan bersama ya dengan mahasiswa yang nanti akan balik pada tanggal 26.
0: Iya.
1: Semua persiapan dari kampung-kampung sampai ke kota akan siap-siap untuk makan bersama.
0: Baru
1: mungkin besok.
0: Oke.
1: Baru makan bersama, terus ibu-ibu akan bikin mereka punya snack di atas kapal.
0: Oke.
1: Baru mungkin kampung-kampung lain juga mungkin akan persiapan untuk mengaturi persiapan keberangkatan.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, kapan daerah ini bisa membaik? Karena kelihatan ibu-ibu di pasar juga sungguh-sungguh tentang jualan.
0: Iya, benar.
1: Terus saya kemarin punya masuk ini sampai hari ini masyarakatnya sudah nonton saya tidak ada pembeli. Jadi mungkin apa pesan dari saya, Bapak doyang sebagai pemimpin baik di pusat, provinsi sampai ke kabupaten. Kalau dari atas diatur, maka di bawah yang kecil kepala kampung mungkin dia akan bisa sejahtera. Tapi kalau di atas sudah begitu, berarti yang di bawah dia akan mengalami kesulitan yang besar. Ya mungkin dari saya seperti itu, Tuhan berkati.
0: Oke, terima kasih buat Bapak Kansai di Turu yang sudah bergabung dalam program Halo RRI edisi hari ini terkait dengan persiapan makan bersama ya dengan para mahasiswa, mahasiswi KKN Uncen yang sementara ini masih berada di Kota Serui dan akan ditarik kembali pada tanggal 25 dan pada tanggal 26 nanti mereka akan meninggalkan Kota Serui dan kembali untuk melaksanakan perkuliahan di Jayapura. Dan juga terkait dengan situasi daerah yang masih kurang aman ya, dengan terkaitnya keluhan dari para mama-mama di pasar ya, yang mungkin dagangannya bisa dari pagi sampai malam tidak ada pembeli. Oke, itu kembali disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mungkin dapat melihat hal tersebut. Ya, kami masih nantikan suara Anda, solusi bersama, dan Anda juga dapat menyampaikan informasi serta masalah pelayanan publik Anda pada line telepon kami di 0983 3293 kali ataupun WhatsApp kami 0821 96 9091 6761.

FM, halo RRI. Di pagi jelang siang hari ini juga kami sampaikan satu himbauan kesehatan ya, terkait dengan kabut asap yang sementara menutupi wilayah daerah Serui. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen ditujukan ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa sehubungan dengan fenomena kabut asap di Kota Serui yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah Papua serta kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, maka diimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga selalu menjaga kesehatan. Nah, guna mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata, maka masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama saat kondisi kabut asap yang cukup pekat, dan juga menggunakan masker apabila harus bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Lebih sering ya mencuci mata dengan air bersih untuk membantu mencegah dan mengurangi risiko iritasi akibat paparan asap. Juga memperbanyak minum air putih untuk menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi dan mencegah dehidrasi. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, juga mata perih atau iritasi, ataupun keluhan kesehatan lainnya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, juga keluarga dan lingkungan di tengah kondisi kabut asap. Ya, demikian imbauan yang disampaikan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjadi perhatian dan juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Iya, masih informasi seputar kabut asap yang menutupi wilayah Serui terkait dengan peringatan penurunan visibilitas dan juga fenomena El Nino di Kepulauan Yapen. Nah, yang mana wilayah Kepulauan Yapen kini mengalami dampak signifikan dari fenomena ENSO atau El Nino yang memicu musim kemarau ekstrim. Nah, selain cuaca terik, terjadi juga penurunan visibilitas secara drastis sekitar 3-6 km. Nah, salah satu faktor akibatnya adalah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan, polutan halus atau PM25, dan adanya kondisi atmosfer yang mengakibatkan polutan melayang di lapisan bawah atau inversi di Kepulauan Yapen dan sekitarnya. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan pernapasan dan penurunan jarak pandang.

Iya, ada juga informasi terkait dengan sebaran asap yang mana hasil monitoring dari citra sebaran asap dan pola angin menunjukkan pergerakan angin dominan mengarah dari tenggara ke selatan menuju utara yang membawa paparan asap kebakaran hutan dari Nabire masuk ke ruang udara Kepulauan Yapen. Dan fenomena ini diprediksi masih bertahan selama potensi hujan berada di level sangat rendah.

dampak kemarau dan juga paparan asap ada beberapa tips ataupun trik, yaitu gunakan masker di luar ruangan, juga waspada jarak pandang saat berkendara ataupun berlayar, hindari membuka lahan dengan membakar hutan dan jangan membakar sampah di dekat pemukiman ataupun kebun ataupun hutan dan lahan kering.

Iya, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi menyampaikan solusi dan juga informasi serta masalah pelayanan publik Anda dalam program Halo RRI di edisi hari ini, dan kami nantikan partisipasi Anda masih dalam telepon kami 0983 3293 kali dan juga WhatsApp kami 0821 9091 6761.

Tips tanggap bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821909161. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, saudara pendengar masih dalam program Halo RRI bersama program Satu RRI Serui, dan kami juga masih nantikan partisipasi Anda dalam program kami di 0983329 kali, dan juga WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Iya, pendengar menantikan yang ingin berpartisipasi, kembali informasi kami hadirkan terkait dengan Serui terancam asap, maka Kapolres Yapen keluarkan peringatan keras, warga diminta jangan membakar lahan. Pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diarits Vele SIK mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Serui untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan asap yang mulai masuk ke wilayah Kota Serui, dan selain itu informasi mengenai kebakaran hutan juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Nabire dan Biak. Ya, melalui imbauan yang disebarkan kepada masyarakat, Kapolres meminta warga untuk sementara waktu tidak melakukan pembakaran di hutan, kebun maupun lahan. Dan kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kuat ini dinilai dapat memperbesar risiko api dengan cepat meluas apabila terjadi kebakaran. Kapolres juga mengingatkan para orang tua agar memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Anak-anak diminta tidak bermain dengan korek api maupun benda-benda lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Adapun himbauan yang disampaikan oleh Kapolres Kepulauan Yapen terkait dengan himbauan cuaca untuk waspada kebakaran hutan dan lahan untuk masyarakat Kota Serui, ya, di mana mulai pagi ini ada asap yang mulai masuk ke Kota Serui, dan kita juga mendapat informasi adanya kebakaran hutan di wilayah Nabire dan Biak yang mana terjadi di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Himbauan kepada masyarakat Serui untuk sementara waktu jangan melakukan pembakaran di hutan, kebun maupun lahan karena saat ini sedang menghadapi musim kemarau dan angin yang cukup kuat. Dan untuk orang tua agar memperhatikan anak-anak dan melarang mereka bermain dengan korek api ataupun benda-benda yang dapat memicu kebakaran, dan jangan biarkan anak-anak bermain api tanpa pengawasan. Untuk itu mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah agar kebakaran hutan tidak terjadi di Kota Serui, karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar. Untuk itu mari kita cegah bersama-sama.

0: tips mitigasi bencana. Pendengar, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor biasa terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Tetapi tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar walaupun kemungkinannya sangat kecil. Berikut tips mencegah atau menanggulangi bencana tanah longsor. Pertama, tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing agar terhindar dari resiko tertimbun longsor. Kedua, jangan menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Ketiga, waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Selalu waspada ketika hujan deras turun, apalagi ketika memasuki musim hujan dan hujan turun terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Keempat, hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Rumah di atas tebing selalu membuat orang terpukau melihatnya. Tren bangunan di atas tebing ini memang terasa tidak ada matinya. Padahal, pendirian bangunan di atas bukit ini tidaklah baik dan sangat berbahaya. Bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sungai adalah salah satu tempat yang rawan terjadi longsor. Sama halnya dengan pendirian bangunan di atas tebing. Pendirian bangunan di sekitar sungai juga memicu terjadinya tanah longsor. Lebih bagus lagi apabila sisi sungai ditanami pepohonan berakar kuat sehingga tidak mudah longsor. Keenam, cara mencegah tanah longsor dengan terasering. Terasering merupakan tangga atau undak-undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah di dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian-bagian yang datar. Demikian tips mencegah tanah longsor yang paling efektif.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, 55 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan kami mohon pamit undur diri dari program acara Halo RRI. Dan terima kasih buat Bapak Kansai yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam program RRI Halo RRI pada edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa pada Halo RRI edisi mendatang pada hari Rabu. Dan kami nantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI selanjutnya. Selamat siang dan tetap bersama kami, program 1 RRI Serui.

Iya, saudara pendengar, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program Mas 1 RRI Serui dan masih terus kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu sudah
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar masih bersama program 1 RRI Serui dan pukul 11 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Anda juga masih akan kami temani dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara di siang hari ini.

Pendengar, informasi menemani ruang dengar saudara masih terkait dengan kabut asap yang mana yang dilansir dari laman rri.co.id, tepatnya dari pusat pemberitaannya, dari Pelalawan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan, dan kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Keremutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut telah berlangsung secara intensif selama 26 hari dan Kepala Kepolisian Daerah Riau Inspektur Jenderal Heri Haryawan menyampaikan laporan terkini mengenai perkembangan situasi penanganan. Karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah dan Kepolisian Daerah Riau bersama dengan Kodam 22 Tuanku Tambusai serta Manggala Agni dikerahkan secara terpadu. Dan pendengar, pemerintah daerah diminta juga untuk menyiapkan alat berat guna membuat sekat kanal pembatas di sekitar area dan langkah teknis penyekatan lokasi dilakukan untuk mencegah rembetan api mendekati kawasan permukiman warga setempat. Ya, upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan sejak masa prabencana melalui pembangunan embung air penampungan dan Polda Riau bersama pihak pemerintah daerah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan warga terdampak kepulan asap.

terkait dengan Karhutla, Riau menurun dan penanganan di Kerumutan diperkuat lewat udara. Dan masih dari laman rri.co.id, tepatnya dari Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan termasuk Malaysia dan Singapura. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Panjaitan mengatakan Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu penanganan Karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan upaya pengadilan bukan memperdebatkan sumber asap. Berton juga mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Namun ia menegaskan Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan Karhutla. Ya, dan menurutnya penanganan Karhutla dilakukan melalui berbagai langkah mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara atau waterbombing, operasi modifikasi cuaca atau OMESI, juga penguatan personil TNI Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, dan Berton juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan Karhutla di 6 provinsi prioritas. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatera. Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan. Ia pun menambahkan pergerakan asap juga harus dianalisis berdasarkan data meteorologi dan sejumlah faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, juga kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan kondisi di lapangan. Ya, dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengendalian titik api dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan potensi penyebaran asap ke wilayah negara tetangga. Yaitu dari laman rri.co.id, tepatnya dari Pusat Pemberitaan Jakarta terkait dengan PNPB ya, minta negara tetangga tak saling menyalahkan soal asap Karhutla. Selanjutnya dari Ilaga, kebakaran hebat melanda kawasan kota Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Ya, kobaran api yang dipicu oleh kekeringan akibat kemarau panjang membakar sejumlah rumah warga dan honai di distrik Omukia, Kampung Kigobak, dan distrik Gome. Selain pemukiman, sejumlah ternak babi milik warga dilaporkan ikut hangus terbakar, dan walau begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan terkait total kerugian, namun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pendengar, kobaran api bahkan sempat mendekati bangunan RSUD Ilaga, dan beruntung karena kesigapan para tenaga kesehatan atau nakes, dokter dan juga staf rumah sakit yang dibantu masyarakat serta para TNI Polri, api berhasil dikendalikan sebelum menjangkau bangunan utama dan api hanya sempat membakar bagian pagar luar rumah sakit. Ya, namun insiden ini sempat memicu kepanikan para medis dan pasien, dan sebagai langkah antisipasi, sejumlah pasien dievakuasi sementara ke Puskesmas Ilaga. Dampak lain dari kebakaran ini juga adalah kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Ilaga dan Gome hingga menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas. Dokter RSUD Ilaga, Dr. Ertinus Weya menjelaskan, angin kencang turut mempercepat penyebaran api ke arah fasilitas kesehatan tersebut. Selaku Ketua Komisi 1 DPRK Puncak, Denilson Wonda turun langsung ke lokasi kejadian, dan ia menjelaskan cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino membuat vegetasi di pemukiman menjadi sangat rentan terbakar.
Kondisi kekeringan di Kabupaten Puncak saat ini masih menjadi perhatian serius dan warga diminta untuk menghindari seluruh aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Yaitu dari Ilaga terkait dengan dampak musim kering di Ilaga Puncak, kebakaran hebat habiskan rumah hingga ternak warga.

0: Namanya adalah ikan kembung, berasal dari famili Scombridae dan genus Rasteliger. Ikan ini adalah jenis ikan pelagis kecil yang menjadi komoditas utama para nelayan kelas menengah. Memiliki perawakan yang kecil serta jumlah populasi yang melimpah, ikan ini memiliki nilai jual yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan ikan salmon. Nah, kabar baiknya, ikan kecil ini ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi serta harga yang lebih murah daripada ikan salmon. Jika ikan salmon biasanya dikaitkan sebagai ikan yang kaya dengan omega-3, ternyata omega-3 yang dimiliki ikan kembung lebih tinggi. Tercatat dari 100 gram ikan salmon, mengandung energi 142 kilokalori, protein 19,84. Kabar baiknya, ikan kecil yang ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi serta harga yang lebih murah daripada ikan salmon. Jika ikan salmon biasanya dikaitkan sebagai ikan yang kaya omega-3, ternyata omega-3 yang dimiliki ikan kembung ini lebih tinggi. Omega-3 adalah merupakan salah satu jenis lemak tak jenuh yang hanya bisa diperoleh dari asupan makanan maupun suplemen yang bersumber dari makanan seperti ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, minyak canola, walnut, kacang kenari, kacang kedelai, alpukat, dan lain-lain. Adapun asupan omega-3 ini dibutuhkan bagi tubuh manusia, terutama untuk janin, ibu hamil, serta anak-anak. Untuk orang dewasa, omega-3 bermanfaat menurunkan resiko penyakit jantung, menyehatkan mata, antiinflamasi, membantu penyerapan vitamin, sampai meningkatkan perkembangan anak. Bahkan ikan kembung yang sudah diolah menjadi ikan asin dan ikan kemasan dalam kaleng masih memiliki kandungan omega-3 yang tinggi. Ayo penuhi kebutuhan gizi sekaligus membudayakan makan makanan laut kita.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong, Kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Adanya alat-alat canggih seperti sekarang tak lepas dari ide dan kreativitas penemunya. Di balik semua itu, yuk kenali beberapa penemuan penting berikut ini. Edward Jenner, penemu vaksin. Merupakan tokoh penemu dunia di bidang medis yang menemukan vaksin pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar. Dan kini, vaksin terus dikembangkan sampai yang paling terakhir adalah vaksin COVID-19. William Morton, penemu anestesi. William Morton menemukan anestesi atau bius pada tahun 1846. Dan hingga saat ini, anestesi masih terus dikembangkan untuk membantu meringankan rasa sakit saat dilakukan proses operasi. Louis Pasteur, penemu mikrobiologis. Louis Pasteur melakukan eksperimen dan menemukan organisme mikroskopis tertentu atau patogen pada tahun 1861. Cara ini pun membantu mencegah epidemi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat wabah penyakit menular. Alexander Fleming. Antibiotik yang kita minum saat ini ialah buah pemikiran dari seorang Alexander Fleming yang ia temukan pada tahun 1928. Hingga kini, antibiotik terus dikembangkan untuk melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang sudah ada.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, pendengar, 40 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kita akan beralih pada beberapa informasi seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan dari laman rri.co.id, tepatnya dari Waikanan, terkait dengan Dinas Perkebunan Waikanan dorong hilirisasi kopi robusta. Ya, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong hilirisasi kopi robusta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan daerah. Nah, upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan petani hingga fasilitas pemasaran produk olahan kopi. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Syam Suri, mengatakan pembinaan kepada petani kopi dilakukan melalui berbagai kegiatan, dan diantaranya pelatihan, sekolah lapang, hingga fasilitas pemasaran produk. Ia pun juga menjelaskan saat ini telah terbentuk sejumlah kelompok petani kopi yang mampu mengolah dan menghasilkan produk sendiri. Bahkan beberapa produk kopi hasil kelompok petani Waikanan telah berhasil dipasarkan hingga ke Malaysia. Dan menurutnya, kelompok tani yang telah mampu menghasilkan produk terus didorong meningkatkan kualitas melalui pengolahan pasca panen dan standarisasi mutu. Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah pola pemasaran kopi dari penjualan bahan mentah menjadi produk siap konsumsi. Maka dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh petani maupun kelompok tani dapat semakin meningkat. Dan ia juga menyatakan Dinas Perkebunan Waikanan mendorong kelompok tani untuk memperkuat kualitas dan konsistensi produk sebelum memperluas pemasaran. Hilirisasi diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing kopi robusta Waikanan. Informasi lainnya dari Rotendau terkait dengan Kodim 1627 Rotendau perkuat layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan menjadi fokus utama program teritorial TNI, dan pernyataan tersebut disampaikan oleh Dandim 1627 Rotendau Letkol Kaf Kurnia Satyadi Wicaksono dalam dialog Pro 1 RRI Rote pada 12 Agustus 2026. Program Bakti Sehat dan Bakti Kasih Merah Putih hingga kini telah memberikan layanan pengobatan gratis kepada 1.600 warga. Dan aksi pengobatan gratis yang menjangkau 50 desa tersebut dibarengi pembagian susu gratis guna menekan angka stunting. Ya, 6 unit pompa Hindram di Nusak Dale, Netedaen, juga Fembora, Lidamanu, Saubela, dan Lenggu Selu telah selesai diperbaiki.

Sementara itu, 3 unit pompa Hindram provinsi lainnya masih dalam tahap pemeliharaan oleh para prajurit Kodim. Nah, guna mengatasi krisis air, Kodim mendatangkan 1 unit mesin sumur bor swadaya berkapasitas besar berukuran 8 dim dan mesin sumur bor berkedalaman 100 meter tersebut disiapkan membantu pembuatan sumber air bersih warga dengan biaya murah. Nah, sektor pertanian diperkuat melalui pendampingan Babinsa pada kegiatan optimalisasi lahan serta pengawasan pupuk subsidi. Dan Babinsa juga hadir mendampingi petani saat panen guna memastikan peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan warga.

0: want me to be?
1: I can be that. I can be anything.
2: Jauh sebelum orang-orang dibuat sibuk oleh smartphone, televisi bisa dibilang hanyalah salah satu dari sedikit opsi yang kerap dipilih orang saat ingin mendapatkan hiburan. Namun tahukah kamu, ada hari tanpa televisi? Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Tanpa Televisi. Gerakan ini mengajak keluarga atau orang sekitar untuk tidak menonton TV selama sehari. Hari Tanpa Televisi pertama kali digagas oleh Yayasan Pendidikan Media Anak yang mengajak koalisi pada tahun 2008 lalu. Gerakan ini diadakan karena banyaknya tayangan televisi yang kurang mendidik dan tidak ramah anak. Terlebih lagi, jumlah waktu menonton TV pada anak sudah terlalu tinggi, yaitu mencapai 1.600 jam per tahun. Lebih besar jika dibandingkan dengan waktu belajar anak di sekolah yang hanya mencapai 750 jam per tahun.
3: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
4: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu? Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang? Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore? Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun

0: berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu. Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan future perjuangan hidup dan harapan. Impian guru honorer Kampung Pesisir Ariepi.
1: Kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai orang tenaga guru. Kalau saya sudah berhasil berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Jadi cita-cita saya. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan.
2: Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
3: Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak guru mengingatkan kalian yaitu mengenai materi atau pelajaran materi pecahan. Seperti apa yang telah Pak Guru jelaskan, mengubah pecahan
0: SD YPK Sien Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi saksi bisu pengabdian seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Sosok guru muda yang sederhana namun tegas ketika berhadapan dengan anak didiknya. 5 tahun sudah, Samuel Kakori mengabdikan dirinya pada SD Sion Ariepi, Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen, sejak ditempatkan pada tahun 2016 hingga saat ini. Untuk menjangkau sekolah setiap harinya, Bapak Guru Samuel harus berjalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya menyusuri pantai. Tak ada pilihan lain bagi Pak Guru Samuel ketika isi dompetnya tidak lagi bisa membeli sebotol minyak bensin untuk mengisi tangki sepeda motornya.
4: Berapa lama Bapak sudah mengabdi atau bertugas sebagai guru honor di SD YPK Ariepi?
1: Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, sebelum mengikuti wisudanya di Uncin Jayapura, saya masuk dengan mendaftar lamaran saya pakai jasa SMA, diangkat sebagai guru honor pada tanggal 21 Maret tahun 2016.
4: Lalu saat diangkat itu Bapak mengajar bidang studi apa?
1: Jadi karena kekurangan guru yang ada di SD YPK Sion Ariepi, waktu itu diangkat kembali sebagai guru wali kelas, mengajar bidang studi yang selama ini saya lakukan yaitu IPA, PS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK, SBK. Karena kondisi sekolah sampai saat ini ya belum ada guru kesenian.
4: Selama mengabdi di sana dari 2016 itu berapa penghasilan yang didapat?
1: Penghasilan kami yang kami raih per bulan itu 300 ribu. Dihitung dalam gaji kami dalam waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan 300 ribu. Nanti 3 bulan sekali baru diterima 1 juta.
4: Iya, jadi ini ketika gaji 3 bulan sekali baru dibayar, ini aktivitas yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Berkebun, ada pun juga ya mancing. Mancing untuk memenuhi kebutuhan secara keluarga.
4: Apakah ada kendala yang dihadapi masalah pembayaran gaji mungkin terlambat?
1: Ya, kadang terlambat ya. Tetapi ya seorang guru harus menghadapi itu semua dengan semangat. Walaupun gaji terlambat, aktivitas kami, penghasilan kami dari kebun juga memenuhi kebutuhan. Jadi kami tidak terlalu mengharapkan yang kami lakukan di sekolah.
4: Apakah pernah Bapak berpikir untuk berhenti menjadi pengajar, kemudian mencari pekerjaan lain yang lebih punya penghasilan yang menjanjikan?
1: Sekali kami diangkat sebagai tenaga pendidik, sumpah janji kami sebagai seorang guru, kami selalu semangat untuk mengabdi.
0: Rp300.000 gaji honor yang dibayarkan per bulan sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mendorong Bapak Guru Samuel untuk mengusahakan sumber penghasilan yang lain menghidupi keluarganya. sebuah tanggung jawab yang berat bagi Bapak Guru Samuel untuk mencukupi kebutuhan istri, saudara, dan orang tuanya.

0: Kalau menurut kami memang tidak cukup. Karena kami melihat situasi yang ada di kampung ini, kami belum membelajarkan apa yang mungkin menjadi kegunaan, contoh minyak goreng, bawang. Setelah mengabdi di sekolah, pulang sekolah ada waktu, saya juga di kebun untuk menanam hasil kebun. Contoh pada pisang, sayur. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan. Saya mengharapkan dari apa yang kami tanam di kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, melaksanakan tugas.
1: Prihatin dan kagum atas kegigihan serta semangat dari Bapak Guru Samuel Kakori, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Sion Ariefi, Bapak Guru Gideon Pihahei.
2: Penting kita utamakan untuk Kristus. Anak-anak harus tahu baca. Sebab kalau dia tidak tahu baca, dunia ini gelap. Kan guru PNS di sana hanya dua. Jadi kehadiran guru-guru honor itu sangat membantu. Membantu di lapangan. Sebab tidak mungkin apa satu guru bisa merangkap semua tugas. Itu pasti kan tidak berhasil. Sebab misalnya kalau saya sendiri, kepala sekolah kalau datang mau urusan dinas di kota, pasti sekolahnya tidak berjalan. Nah, dengan adanya kehadiran guru-guru honor, itu membantu kepala sekolah untuk melakukan tugas belajar mengajar di sana bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk Samuel itu anak yang rajin, dia rajin sekarang itu. Karena dia selain putra daerah atau penduduk pribumi di situ yang asli, dia menjadi satu tantangan untuk saya, kira-kira bagaimana cari jalan keluar untuk dari pertriwulan kami ambil dari dana bos begitu. Masih terlambat sekali. Saya ambil kebijakan, kadang saya pinjam, kadang saya juga punya uang kredit saya pakai untuk bayar mereka, supaya tahan mereka bisa tetap tabah untuk kerja. Kalau bayar 1 juta itu mungkin nggak sekitar 3,5 lebih lah. Itu mereka mau beli apa?

0: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Selvi Awairaro, istri dari Bapak Guru Samuel Kakori. Ketika ditanya soal gaji honor yang diterima suaminya, melihat penghasilan suami yang sangat kecil untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka, Ibu Selvi Awairaro tidak tinggal diam, tetapi ikut membantu suami dengan menggarap lahan kebun mereka. Hasil kebun yang dijual ke pasar untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka. Usaha dan doa itulah yang dilakukan menopang pekerjaan suaminya.
1: Sebagai istri, walaupun gaji dari suami tidak mencukupkan dari kebutuhan kami keluarga, tapi sehari-hari suami kami kerja, walaupun itu gaji tidak secukupnya untuk kebutuhan kami keluarga, tapi kami selalu mendukung biarlah suami kami bisa mendidik dan menjamin anak-anak bisa menjadi sukses. Biarlah mereka juga masa depan mereka bisa ceria. Gaji suami kami hanya seberapa, 3 bulan sekali hanya terima yang ada. Walaupun kami tinggal seisi keluarga dalam rumah ini, hanya selalu topan dengan doa saja biar suami lebih depan lebih bisa maju lagi. Ya, kenal kalau ya itu memang sangat terbiasa kami lelaki, tapi kami berkebun, jadi kami hasil dari kebun bisa kami menjamin kehidupan kami. Menanam pisang, menanam sayuran, bisa menjamin kehidupan kami keluarga juga. Dengan gaji bapak yang terbatas, walaupun itu kami terima lihat dengan muka kami, hanya terbatas uangnya, hingga apa yang kami inginkan, mau beli. Kadang kami tidak semang dengan uang kami ya. Dalam kehidupan kami bersama kedua orang tua dalam rumah ini, tidak tercukup untuk kami. Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
2: Guru mengingatkan kalian sebagai anak-anak generasi di masa depan. Dengan kegiatan kita belajar walaupun di masa apa ini?
0: Keterpanggilan hati untuk mencerdaskan putra-putri Papua menjadi anak bangsa yang berhasil merupakan sebuah cita-cita yang tersimpan rapi dalam lubuk hatinya. Motivasi dan dorongan itulah yang selalu disampaikan kepada anak didiknya setelah usai pelajaran.
2: Baik bagi kehidupan keluarga dan bagi kehidupan berbangsa.
3: Harapan kami, anak-anak yang ada di kampung ini generasi yang akan datang. Ketika kami ajar, kami didik, sehingga anak-anak ini menjadi orang yang baik dan berhasil di kemudian hari. Harapan kami sebagai seorang tenaga guru. Selain tenaga pendidik, kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai seorang tenaga guru. Kami merasa beban itu selalu mengimpit kehidupan kami. Kalau saya sudah berhasil, berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Nah, jadi cita-cita saya, walaupun sampai saat ini masih sebagai guru honor. Nah, mungkin gaji kami yang keterlambatannya dalam 1 triwulan atau 3 bulan sekali baru terima 300 ribu. Mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah, terlebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau bisa gaji kami per bulan sekali, jangan ditunda sampai 3 bulan sekali.
0: Mencerdaskan anak bangsa, sebuah cita-cita yang mulia dari seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Untuk generasi bangsa di negeri ini, Bapak Guru Samuel Kakori, guru SD dari Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan satu dari banyak anak negeri yang tetap bertahan mengabdi sebagai guru. Walaupun dengan imbalan yang jauh dari layak, jika hanya gaji yang dikejar, mungkin dia sudah meninggalkan profesi itu. Tetapi, dalam keterbatasan itu, Ada impian besar, harapan untuk anak-anak di kampungnya memiliki hari esok yang lebih baik. Harapan itulah yang menguatkan Bapak Guru Samuel Kakori tetap setia hadir di sekolah. Tempat dia mengabdi bagi anak-anaknya, merajut mimpi besar bagi anak-anak Papua di ujung timur Indonesia.

Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 14 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, dan program pilihan pendengar kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Menantikan yang ingin bergabung dapat langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-3293 kali. Selamat siang saja untuk semua pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Buat Bapak Kaiba ya dan keluarga di seputaran perempatan Menawi sana, selamat siang buat Bapak. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Semoga terhibur bersama program 1 RRI Serui. Ada Bapak Dekikan saya di Turnuge, juga ada Bapak Sam di Banawa. Yang punya kaki gunung Kijoni juga selamat siang. Selamat berapa saja di siang hari ini. Selamat menikmati makan siang. Dan tak lupa buat Mahel di seputaran penjaga tikungan Bawahi ya. Selamat siang buat Mahel. Selamat beraktivitas. Selamat monit juga dan selamat makan siang. Semoga terhibur bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami juga menghadirkan informasi terkait dengan pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026, yang mana pendaftarannya telah dibuka sejak tanggal 3 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2026. Ya, bagi Anda terutama adik-adik ya, putra-putri berusia 16 sampai 25 tahun, pada per 28 Oktober 2026 Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 dengan persyaratan peserta, yaitu warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, juga memiliki identitas diri yang masih berlaku berupa KTP, SIM, juga kartu pelajar, KTM, akta kelahiran dan juga resi KTP. Dan pendaftarannya terbuka untuk masyarakat umum dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khususnya peserta yang lolos ke grand final. Ya, dan belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, dan bagi peserta putri tidak sedang hamil ataupun menyusui. Dengan mekanisme pendaftaran, diantaranya itu pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi https://bintangradio.rri.id atau datang langsung ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran offline. Kemudian yang kedua, lengkapi data diri pada formulir pendaftaran. Yang ketiga, wajib follow akun media sosial berikut. Untuk Instagram, @bintangradio.id, @rri serui, @rri pro2serui, ataupun TikTok di @bintangradio.id atau @rri serui, dan YouTube Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Dan peserta juga wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan juga TikTok pribadi Anda. Tak lupa sertakan tagar hashtag Bintang Radio 2002 ya, Bintang Radio 26 Serui, dan menandai atau tag akun media sosial @bintangradio.id, @bintangradioserui, dan @rriprodua serui. Wajib mengikuti technical meeting yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2026 secara offline di RRI Serui. Ya, untuk ketentuan videonya, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia ataupun pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan durasi video maksimal 3 menit dan wajib berpakaian sopan, dan video diawali dengan pengenalan singkat dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video 9:16 atau potret. Ya, itulah informasi seputar pendaftaran Bintang Radio yang telah dibuka sejak tanggal 3 Agustus dan akan berakhir pada 30 Agustus 2026. Ya, untuk itu bagi masyarakat umum khususnya putra-putri yang berusia 16 sampai 25 tahun untuk dapat mendaftarkan diri Anda dan mengikuti audisi tersebut atau Bintang Radio Indonesia 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Serui.

Oke, pendengar nampaknya sudah ada yang bergabung ya di line telepon siang hari ini dan 12 ya lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami program 1 RRI Serui dan program pilihan pendengar. Kami masih nantikan partisipasi Anda siang hari ini.

0: Ya, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan menantikan yang ingin bergabung di siang hari ini dalam program Pilihan Pendengar. Beberapa pilihan lagu akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita, menemani waktu istirahat Anda dalam menikmati hidangan makan siang bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih di rumah ataupun di warung-warung makan terdekat ya, sebelum Anda kembali untuk beraktivitas di waktu selanjutnya hingga sore hari nanti. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung. Kita langsung saja menyapa yang sudah ada di ujung telepon siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, anak cantik.
0: Oke, selamat siang juga yang punya Kampung Harapan.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan Maven pakai jalur.
1: Sama, baru Maven dengar suara.
0: Itu Maven lagi.
1: Macam yang pendengar sudah lancar, ruang rindu sudah lancar.
0: Nah itu dia.
1: Yang pinggir itu bagaimana? Kamu sudah malas apa ruang rindu kan?
0: Padahal itu lagi, banyak, itu ya. Lagi pada penelpon banyak baru eh. Kembali ke yang kembali ke yang dinas malam dong orang nih.
1: Iya, nanti kalau mau telepon di waktu hari.
0: Itu lagi. Oke, lanjut Maven.
1: Lagu Noken Papua.
0: Noken Papua. Oke. Okay.
1: Lagu ini spesial buat yang punya Kota Jeruk.
0: Oke, okay, siap.
1: Napi dong.
0: Oke, okay, nap dong ya. Eh.
1: Nap dong.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Terus yang punya Kodam, Mas Siang, kalau lagi monis Mas Monis. Yang punya Kota Ombak Sarni. Kalau monit, mari gabung bersama. Dan kita di Jayapura, sudah sehat kah? Kami dia sakit, dia rujuk ke Jayapura.
0: Oke, baik, kalau begitu informasi.
1: Terus sudah ada Putri Lembata, Lawin, selamat siang saja. Terus yang punya Port Numbai, soalnya hilang sente. Setelah ada jejak, yang bakal juga. Bakal tuh kayaknya tidak ada apa signal kan?
0: Tidak tahu nih.
1: Mesti Telkomsel satu di sana untuk dombol ya.
0: Mungkin kah?
1: Itu lagi. Kakak lagi itu dulu yang maafin request lagi itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Makasih kakak cantik.
0: Oke. Okay. Iya, sama-sama buat Maven di Kamhar yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Buka jalur pilpen ya. Di line telepon 09 83 32 93 kali. Buat Ibu Lura di seputaran Mabes sana, selamat siang Ibu Lura dan kru-kru. Selamat monit, selamat makan siang. Dan juga buat yang punya Patimura ada Ibu Mila, juga ada Mbak Sri, ada Mambet, selamat siang. Kamu tiga kira-kira ada bikin apa? Panas bagus jadi. Mungkin lagi berjemur kah? Jemur pakaian maksudnya. Oke, okay. Selamat siang, selamat makan siang buat Kela dan Mama. Selamat berapa saja juga di siang hari ini. Dan terhibur selalu ya bersama Pro 1 RRI Serui. Buat semua pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat siang. Dan kami nantikan partisipasi Anda di 09833293 kali. Ataupun di line telepon di via WhatsApp kami 0821 9916761.

Iya, saudara pendengar, dua tembang berturut-turut yang telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Semoga terhibur via udara, dan 36 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar menantikan yang ingin berpartisipasi di line telepon 0983 3293 kali dalam program Pilihan Pendengar. Kami juga kembali menyampaikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5. Terkait dengan informasi El Nino dan sebaran hotspot tanggal 24 Agustus 2026, yang mana untuk kondisi El Nino dan berdasarkan monitoring atmosfer dan laut, nilai Southern Oscillation Index atau SOI tercatat sebesar 19,9 dan indeks Nino 3,4 sebesar plus 2,3. Dan nilai ini menunjukkan adanya indikasi El Nino yang saat ini mulai berkembang. Ya, El Nino diprediksi mulai aktif pada periode Mei sampai dengan Agustus 2026 dan saat ini telah mencapai level sangat kuat. Dan kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Papua. Sementara itu, puncak musim kemarau diprediksi akan berlangsung selama bulan Juli hingga September 2026. Nah, dampak yang mungkin terjadi akibat El Nino saat puncak musim kemarau antara lain, menurunnya intensitas hujan dan meningkatnya hari tanpa hujan, berkurangnya ketersediaan air di beberapa wilayah, meningkatnya suhu udara pada siang hari, dan kondisi lahan menjadi lebih kering. Juga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk kondisi hotspotnya, berdasarkan hasil pemantauan, hotspot pada 24 Agustus 2026 pukul 2.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, terpantau sebanyak 110 titik hotspot di seluruh wilayah Papua, dan sebaran hotspot didominasi oleh tingkat kepercayaan sedang sebanyak 79 titik atau 71,8%, diikuti tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 31 titik atau 28,2%, dan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 0 titik atau 0%. Dan berdasarkan kategori pemantauan, hotspot dibagi menjadi 3 tingkat kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan rendah menunjukkan kemungkinan kecil adanya titik api dan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Tingkat kepercayaan sedang menunjukkan kemungkinan cukup besar adanya titik api di lapangan. Dan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan kemungkinan besar adanya titik api aktif dan perlu segera ditindaklanjuti. Nah, pada pemantauan kali ini banyak hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau berada di wilayah Kabupaten Dogiyai, sehingga wilayah tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami kebakaran lahan. Dan secara umum, sebaran hotspot paling banyak terpantau di Kabupaten Merauke sebanyak 46 titik, diikuti oleh Kabupaten Dogiyai dan Mapi, di mana sebaran hotspot pada masing-masing kabupaten sama, yaitu sebanyak 18 titik. Ya, untuk rincian sebaran hotspot berdasarkan tingkat kepercayaan pada masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat di antaranya dari Kota Jayapura sampai dengan Waropen, tingkat kepercayaannya 0, sedangkan untuk Fak-Fak, tingkat kepercayaan sedang sekitar 3 dan tinggi 1, totalnya 4 pada Kecamatan Bomberai. Dan untuk Kaimana hingga Manokwari Selatan 0, sedangkan untuk Pegunungan Arfak, tingkat kepercayaannya untuk sedang 2, dengan total 2 yaitu di daerah Kecamatan Didohu dan juga Taige. Sedangkan Teluk Bintuni sampai dengan Maibrat 0, untuk Jayawijaya tingkat kepercayaan sedang 7, tingkat kepercayaan tinggi 1, dengan total 8 yaitu pada Kecamatan Trikora dan Wadangku. Sedangkan untuk Pegunungan Bintang sampai dengan Yalimo 0, untuk Lanijaya sendiri tingkat kepercayaan sedang 2 dan tinggi 1 pada Kecamatan Bruang. Untuk Nduga,
tingkat kecepat kepercayaan 2, yang sedang 2 dan yang tinggi 5, total 7 pada daerah atau kecamatan Wutpaga, Animha, Elikobal, Ilwayap, juga ada kecamatan Jagebob, Kurik, Muting, Ngunti, dan Okaba, serta Sota. Untuk Merauke sendiri terdapat 46 titik, yaitu Sota, Kecamatan Sota, Kecamatan Tabonji, dan juga Tanah Miring. Sedangkan untuk Asmat, terdapat 2 titik, yaitu Kecamatan Kopai dan Safan Mambioban. Untuk Mapi sendiri 18 titik, masing-masing kecamatan yaitu Bapai dan Oba serta Pasue. Untuk Nabire sendiri 0, Mimika terdapat 2 titik pada Kecamatan Menou, dan Paniai hingga Puncak Jaya 0, Dogiai 18 titik terdapat di Kecamatan Piayei, dan untuk Intan Jaya serta Deyai keterangannya 0. Ya, untuk analisis singkat kombinasi antara indikasi El Nino, periode puncak musim kemarau, dan peningkatan hotspot perlu menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan resiko penurunan intensitas curah hujan, juga terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat asap, gangguan kesehatan masyarakat atau ISPA, gangguan transportasi darat dan udara akibat jarak pandang yang berkurang, dan kerusakan lahan pertanian serta perkebunan. Ya, untuk itu dihimbau dan juga direkomendasikan bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan melalui penguatan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi. Dan penanganan secara terpadu. Kemudian pemerintah daerah agar menyusun dan memperbarui rencana kontingensi, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta memperkuat sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot, kondisi cuaca, dan perkembangan fenomena El Nino. Juga instansi terkait agar meningkatkan patroli terpadu pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada wilayah rawan karhutla, serta memastikan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman dini, serta mengisi waduk, embung, ataupun bendungan sebagai cadangan air untuk mendukung upaya pemadaman dan mengantisipasi musim kemarau. Selain itu, juga mempercepat pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber air serta menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan apabila diperlukan. Tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun, membersihkan lahan maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot yang tinggi. Dan terus memantau informasi cuaca, iklim, perkembangan fenomena El Nino, dan informasi hotspot dari BMKG sebagai dasar langkah antisipasi dan mitigasi. Kemudian segera melaporkan apabila ditemukan titik api, asap, ataupun indikasi kebakaran kepada instansi yang berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum kebakaran itu meluas. Yaitu salah satu himbauan yang disampaikan dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau Kemaritiman Jayapura yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar saudara di siang hari ini. 45 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan kami masih nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung dalam program pilihan pendengar.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Baik, pendengar 58 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jumpa kita dalam program Pilihan Pendengar. Ya, kami dari Jalan Patimura, penyiar siang hari ini mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya, buat Maven. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan kita akan kembali berjumpa di edisi mendatang, masih tentunya dalam program Pilihan Pendengar. Ya, selamat siang dan selamat datang dari Freshly Niki Jului Beta Salah Berjuang menemani kebersamaan kita jelang pukul 13. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah.

0: Brighton and Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: We scored some nice goals that helped us.
1: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
2: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter otonomi.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Tambah 2,
8: siap.
9: Tadi juga, itu.
8: Semakin banyak, semakin bagus.
9: Nah, cuma teknologi, harus cek paling banyak.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling banyak dibutuhkan. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Iya, mungkin OMC. Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
6: berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apalcho Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
3: First, I have to start with you, Francis.
4: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
5: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
2: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 24 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pekanbaru Riau. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen kepala negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. Dan menurut Seskap, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman, kepala negara juga menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, pangdam, dan kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang dan membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau. Nanti akan kami ulas sejauh mana efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera saat ini dan bagaimana membangun sistem pencegahan yang benar-benar mampu mencegah karhutla berulang pada setiap musim kemarau bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai Kemenkes yang mengungkap 3 juta lebih warga RI yang kena asap karhutla, di mana Kementerian Kesehatan ini mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dan berdasarkan catatan Kemenkes, jutaan warga ini tersebar di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaluddin, menyebut kabut asap karhutla RI telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di berbagai wilayah. Kasus ISPA juga melonjak 78% seiring dengan meluasnya karhutla. Nanti akan kami perbincangkan mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat asap karhutla dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari paparan asap bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar kami juga akan menyoroti bantuan untuk korban terdampak gempa di NTT yang terus berdatangan. Bantuan berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan, tempat pengungsian hingga dukungan pemulihan ini menjadi sangat penting untuk membantu warga melewati masa tanggap darurat. Dan di tengah kondisi tersebut, koordinasi distribusi bantuan juga menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan merata. Dan apakah bantuan yang datang saat ini sudah mampu menjawab kebutuhan warga di lapangan, nanti juga akan kami soroti bersama narasumber terkait. Dan kami juga akan terus menghadirkan kabar bursa dan IHSG pada hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu mendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami juga menghadirkan segmen video potensi daerah. Telok Ukan, kuliner ikonik Palembang yang hadir saat kemerdekaan. Seperti apa wujud dari kuliner tersebut bersama reporter Muhammad Irfan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Palembang tidak hanya dikenal sebagai kota tertua yang kaya sejarah, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera. Jika pempek sudah begitu familiar di tengah masyarakat luar daerah, ada satu kuliner unik yang justru hanya ramai dijumpai saat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Telok Ukan. Panganan tradisional ini menjadi salah satu bagian dari warna-warni perayaan 17 Agustus di Palembang. Nama Telok Ukan sendiri berasal dari istilah bahasa Palembang yang berarti telok bukan. Kuliner ini dibuat dari telur bebek, santan dan daun pandan yang diolah dengan cara yang khas. Kemudian bagian atas cangkangnya ditutup menggunakan gabus. Bentuknya yang unik membuat telur ukan mudah dikenali dan kerap dijajakan bersama telok abang, telok pindang, serta kapal-kapalan hias yang menjadi ikon perayaan kemerdekaan di Palembang. Menjelang bulan Agustus, pedagang telur ukan mulai bermunculan, salah satunya di sepanjang Jalan Merdeka, tepatnya di sekitar kawasan kantor wali kota Palembang. Yanti, seorang pedagang telur ukan, mengatakan dalam sehari dapat menjual sekitar 50 hingga 60 butir telur ukan. Penjualan biasanya mencapai puncak pada 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yanti sendiri telah menjajakan telur ukan selama sekitar 10 tahun.
1: Tahun ini tak mana, Bu? Biar rami, Kak. Ayo, Pak Jo. Biar rami, biar rami.
2: Sebelumnya tak mana, Bu, tahunnya kemarin, Bu? Sehari atau rami, Bu?
1: Mak, belum waktu, Kak. Tapi aku jangan sepi rami, Kak. Belum tahu, Bu. Lepas itu kelas yang rami.
2: Dibandingkan tahun kemarin, tak mana, Bu?
1: Rami kemarin.
2: Tahun kemarin.
0: Dari sisi rasa, kuliner ini memiliki cita rasa yang sekilas menyerupai serikaya, tetapi terasa lebih gurih dan sedap dengan aroma pandan yang khas. Telur ukan juga dapat disantap dengan camilan maupun pendamping nasi, bongkol, ketan, dan berbagai lauk lainnya. Dengan harga sekitar Rp5.000 per butir, telur ukan tergolong sebagai kuliner yang ramah di kantong. Bagi warga Palembang, telur ukan bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari kenangan dan tradisi kemerdekaan. Andri, salah seorang warga Palembang, mengaku selalu membeli telur ukan setiap tahun untuk keluarganya. Menurutnya, panganan tersebut memiliki keistimewaan karena hanya hadir saat momentum kemerdekaan, dan sayang kalau momen ini harus dilewatkan tanpa menikmati telur ukan.
3: Kebetulan nih kalau beli telur ukan ini hampir setiap tahun. Kebetulan juga dalam rangka 17 Agustus telur ukan ini dijual di sekitar jalan.
0: Pendengar, keunikannya bukan hanya terletak pada bentuk dan rasanya, tetapi juga pada waktu kemunculannya yang identik dengan bulan Agustus, karena hanya banyak ditemukan menjelang perayaan HUT kemerdekaan RI. Jika tanggal 17 usai, telur ukan pun hilang dan akan kembali tahun depan. Telur ukan menjadi salah satu kuliner unik yang memperkaya tradisi dan suasana perayaan kemerdekaan di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk...
4: Kita ke Batam, ada pesona wisata sejarah ex-camp Vietnam tidak lekang oleh waktu. Benda-benda bersejarah peninggalan pengungsi perang saudara Vietnam yang mengungsi di Batam terus dijaga kualitasnya tanpa mengurangi unsur sejarah. Bersama reporter Ahmad Rifai Kasim.

0: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI.net, kembali lagi kita dalam potensi daerah. Saya saat ini akan melaporkan langsung terkait dengan potensi ex-camp Vietnam yang ada di Batam Kepulauan Riau, sebuah camp bekas pengungsi Vietnam yang bisa dikatakan bersejarah dan juga menjadi tempat wisata di Batam Kepulauan Riau.
1: Kamp pengungsi Galang adalah tempat pengungsian orang Vietnam yang pada tahun 1979 hingga 1996 sering dikenali sebagai manusia sampan. Kamp ini berada di Pulau Galang di bagian selatan Pulau Batam dengan jarak kurang lebih 7 km. Selama kurun waktu 7 tahun, lembaga UNHCR dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumpulkan para pengungsi perang Vietnam ini yang tersebar di beberapa pulau. Seperti Pulau Natuna Tarempa, Pulau Anambas dan sekitarnya menjadi satu di Batam. Kamp ini dulunya mempunyai beberapa macam fasilitas seperti klinik PMI, kantor administrasi dari PBB, tempat pendidikan anak-anak, tempat peribadatan atau kuil, dan tempat makam bagi mereka yang meninggal dunia karena terserang penyakit. Selama berada di tempat ini, para pengungsi tersebut mempelajari bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain, serta mengikuti berbagai latihan keterampilan, sembari menunggu keputusan dari pihak PBB. Namun tempat ini kemudian ditutup oleh PBB secara resmi pada tahun 1997. Meski sempat tutup dikarenakan gejala COVID-19, Camp Vietnam kembali dibuka pada 2022.
2: Ini merupakan salah satu aset sejarah dunia yang menyangkut kemanusiaan dan juga menyangkut bangsa kita Indonesia, dan kita termasuk camp terbaik di Asia selama camp berlangsung. Jadi harapan saya ke depan ini terus dikembangkan, kemudian betul-betul disempurnakan dan dijadikan objek yang sangat mahal di dunia internasional, karena ini dikenal oleh dunia internasional saat ini sebagai suatu situs sejarah kemanusiaan, khususnya bangsa kita Indonesia yang sukses merawat bangsa asing dalam waktu yang cukup lama, 16 tahun, sehingga sukses di dunia internasional.
1: Kini, ex-camp Vietnam kembali dibuka untuk umum. Para peziarah dari Vietnam sendiri sudah sering datang ke sini untuk melakukan reuni para pengungsi Vietnam. Selain itu pendengar, situs yang sebagian digunakan sebagai rumah sakit khusus infeksi ini kini kembali beroperasi seperti semula sebagai saksi bisu sejarah para pengungsi Vietnam.
0: Kelan laporan saya dari ex-camp Vietnam, kita kembali ke studio.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kebakaran yang melanda permukiman adat suku Sasak. Musibah tersebut terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah dan berdampak pada rumah warga serta kawasan budaya setempat. Menbud menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan desa adat tersebut menjadi prioritas mendesak karena Desa Adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah. Ada famadaya harimau merupakan tradisi masyarakat Nias Selatan di masa lampau yang kini telah bertransformasi menjadi sebuah pertunjukan seni bertujuan sebagai upaya pelestarian budaya. Bersama reporter Ano Verlis Hulu.
3: Saya mendengar di masa lampau di sebagian kecil wilayah di Nias Selatan yang salah satunya adalah Desa Baumatalwo ini menggelar sebuah ritual penyucian dosa di mana sebuah patung serupa harimau akan dibuang ke sebuah sungai. Nah, ritual yang dilaksanakan setiap 7 tahun sekali ini disebut sebagai famadaya harimau.
4: Famadaya harimau merupakan sebuah upacara adat tradisional khas Nias Selatan berupa arak-arakan patung Lawu Lefatau atau serupa harimau. Tradisi ini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2024. Budayawan Nias Selatan Ariston Mena menjelaskan, sebelum agama masuk, tradisi ini disebut famate harimau. Perubahan nama menjadi famadaya harimau menandai bergesernya makna ritual dari praktik yang berhubungan dengan kepercayaan lama menjadi tradisi budaya yang tidak lagi bersifat ritual keagamaan. Ariston mengatakan perubahan terhadap hukum adat dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut famadaya harimau agar menjadi sebuah tradisi yang tetap menghormati warisan leluhur.
5: Oleh karena berjalannya waktu, tentu ada juga hukum-hukum adat yang sedikit mungkin agak bertentangan ya. Bertentangan sudah tidak sesuai pada zaman itu ya. Terlebih-lebih dengan sudah masuk agama, ada hal-hal yang tentu itu sudah tidak bisa kita terima. Tapi tidak serta-merta bahwa kita langsung meniadakan hukum itu, tidak boleh juga. Karena dulunya juga kan dituang oleh karena adat ya. Maka tentu untuk menganulirnya kembali ya melalui form adat gitu. Iya kan? Lalu sekali 7 tahun diadakan sidang paripurna. Jadi beberapa hari itu semuanya dibahas hukum adat. Mana yang bisa kita lanjutkan, mana yang bisa kita tinggalkan atau kurangi begitu. Demikian juga konsekuensi, karena itu juga harus disesuaikan dengan tata kenegaraan juga ya sudah datang. Lalu untuk merubah itu tadi, makanya itu dibawa ke dalam sidang, mana yang bisa kita terima. Setelah ini semua diselesaikan, ya artinya hukum baru sudah ada ya, hukum baru maupun konsekuensinya juga sudah ada. Jadi lalu secara de facto diaraklah harimau ini mengelilingi kampung ini mengumumkan kepada khalayak bahwa hukum baru sudah ada dan harus dilaksanakan.
4: Patung harimau dalam prosesi tersebut menjadi simbol kewibawaan hukum adat. Pesan yang disampaikan sederhana, yakni siapapun yang melanggar aturan akan menerima konsekuensi sebagaimana digambarkan dengan simbol harimau yang siap menerkam. Menurut Ariston, di sepanjang prosesi para perempuan akan berdiri di jendela rumah sambil membawa tempurung dan mengetukkannya pada dinding rumah. Bunyi yang dihasilkan melambangkan pelepasan berbagai beban kehidupan, mulai dari dendam hingga perselisihan antar sesama. Prosesi itu diakhiri dengan menenggelamkan patung harimau ke sungai. Tindakan tersebut dimaknai sebagai pembuangan segala noda, penyakit, kelalaian, dan kesialan kampung agar masyarakat dapat memulai kehidupan yang baru.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, menurut budayawan Ariston Manal, pelaksanaan ritual famadaya harimau secara penuh itu dilaksanakan terakhir kali di Desa Baumatalwo pada tahun 1906. Nah, setelahnya pemadai harimau hanya dipertunjukkan pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada saat kedatangan tamu penting. Nah, seperti pada saat kunjungan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9, kemudian juga kunjungan Wakil Presiden Adam Malik, hingga penyelenggaraan Babo Matalo Expo. Nah, momen ini selalu dimanfaatkan untuk bagaimana cara melestarikan tradisi di masa lampau, namun tetap menarik sebagai sebuah pertunjukan seni budaya. Demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nia Selatan, saya Nova Rusulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Aceh, ada kuliner khas Aceh yang terus berkembang dan mulai dikenal lebih luas oleh masyarakat. Salah satunya kue arafik yang identik dengan kuliner tradisional Pidijaya. Kini dapat ditemukan di kota Lok Semawe di Dapue Kue Arafik Zahara yang berada di kawasan Kandang Jalan Medan, Banda Aceh. Bersama reporter Maimun Akbar.
6: Kue arafik yang merupakan salah satu kue khas Aceh, kini semakin diminati oleh masyarakat. Kue tradisional yang selama ini sering kita jumpai di Kabupaten Pidijaya, kini telah hadir di kota Lok Semawe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kembali bersama program Masa 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi dari Pro3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Dunia, ya, Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. 54 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan menemani ruang dengar saudara. Ke ruang dengar saudara masih akan hadir rangkaian hiburan yang akan menemani kebersamaan kita siang hari ini.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar, jangan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kenal informasi, jangan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dibungkelan.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, kami sudahi saja tembang hiburan bersama Ellen Mamo yang telah hadir menemani kebersamaan kita hingga kini pukul 15.06 waktu Indonesia Timur. Ya, ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan rangkaian informasi yang dikemas dalam informasi Warta Berita Lintas Serui Sore.

0: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan berbagai informasi aktual dan terkini dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan topik utama berita diantaranya Bupati Waropen imbau warga waspada cegah kebakaran kemarau. Kepala Kampung Nuniande menyampaikan tahun anggaran 2027 terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan di tahun 2026 sesuai usulan dan saran. Pendengar, selain topik utama berita untuk Anda di sore hari ini, dirangkai pula dengan berbagai informasi penting dan aktual. Bersama saya Anggra Rani Wapai, inilah Warta Berita Lintas Suri Sore selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama dari Waropen terkait dengan Bupati Waropen imbau warga waspada cegah kebakaran kemarau. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
1: Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Waropen melalui pesan WhatsApp Senin 24 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat bersama-sama melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi kebakaran yang dapat mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Bupati meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, termasuk saat membuka kebun maupun membersihkan lahan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok atau benda lain yang berpotensi memicu api di kawasan hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat diingatkan tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala setelah melakukan aktivitas memasak, berkebun, berburu maupun kegiatan lain yang menggunakan api. Pengawasan terhadap lahan, kebun, kawasan hutan, dan lingkungan sekitar juga perlu ditingkatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Bupati menilai kewaspadaan masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran, terutama selama musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan meningkatkan resiko munculnya titik api. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kampung, BPBD, TNI Polri, atau instansi terkait apabila melihat titik api maupun kebakaran. Warga juga diingatkan mengutamakan keselamatan diri dan tidak melakukan pemadaman apabila kondisi api membahayakan. Bupati menegaskan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, sumber air, kehidupan satwa, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya terkait dengan Kepala Kampung Nuniande menyampaikan tahun anggaran 2027 terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan di tahun 2026 sesuai usulan dan saran. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
2: Rencana tahun anggaran 2027, saya pikir apa yang kita sudah tetapkan di...
3: Untuk tahun anggaran 2027, terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan tahun 2026, dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung, tandas Kepala Kampung Nundiande, Martin Ayemi, berikut ini.
2: Rencana tahun anggaran 2027, saya pikir apa yang kita sudah tetapkan di 2026, itu juga yang kita tetapkan di 2027. Dan ini kita bukan langsung, muskan langsung itu, pas masuk program itu langsung dengan besar uang. Karena ini kita tidak belum tahu besar uang. Cuma kita usul saja, nanti setelah uang atau dana itu keluar, baru nanti kita tetapkan lagi seperti biasa. Kita tetapkan program mana yang mungkin kita kasih masuk, program mana yang tidak, karena uang ini tidak besar. Nah, jadi saya pikir mungkin itu saja yang saya sampaikan pagi ini untuk kami semua.
3: Pada kesempatan itu, Sekretaris Bamuskam Kampung Nuniande Julianus Inggeni menyampaikan arahan kepada masyarakat terkait musyawarah perencanaan pembangunan kampung seperti memberi usulan, saran, dan pendapat bagi masyarakat dengan sasaran yang tepat dalam pembahasan yang dimaksudkan agenda karena sering banyak terjadi masalah yang bertolak belakang.
4: Hari ini kita mengadakan musyawarah kampung ini, usul tanggapan yang kita kasih masuk atau bicarakan itu pas-pas dengan sasaran yang sebenarnya, supaya kita jangan bertolak belakang. Sebab sering itu kalau musyawarah itu kita kasih masuk atau usul atau saran itu yang dia tidak bertepatan dengan apa yang dimaksudkan dalam agenda atau materi yang kita bahas, dia tak geser. Akhirnya di situ jadi perlawanan. Tidak boleh. Ini forum. Jadi usul tanggapan saran itu yang pas dengan materi apa yang hari ini kita bicarakan. Saya pikir begini, saya tidak bisa bicara panjang lebar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan supaya forum ini berjalan dengan baik.
3: Dengan harapan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung tahun 2027 bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Perusahaan daerah air minum Kepulauan Yapen telah membuka pelayanan pembayaran online rekening air melalui Bank BRI, aplikasi BRIMO maupun agen Briling. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
5: Pembayaran online lewat BRIMO apabila para pelanggan yang mempunyai BRIMO.
6: Perusahaan umum daerah air minum Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah kemudahan pembayaran rekening air melalui Bank BRI, aplikasi BRIMO serta agen Briling. Direktur Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen Yosia Sambokari menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat untuk diketahui. Ia mengatakan kemudahan pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya Perumdam memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada pelanggan. Dengan pelayanan ini konsumen tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Perumdam untuk pembayaran rekening air.
5: Kami pihak manajemen perusahaan daerah air minum telah menyediakan dan telah membuka fasilitas berupa pembayaran online lewat BRIMO. Apabila para pelanggan yang mempunyai BRIMO telah tersedia program pembayaran online untuk masyarakat, jadi tidak ke kantor lagi, ke kantor PDAM lagi. Dengan adanya program itu tidak terlambat untuk membayar. Bapak Ibu boleh ada di rumah di mana saja berada, bisa langsung membayar langsung lewat BRIMO. Yang belum punya BRIMO bisa bayar langsung lewat kios-kios yang sudah ditentukan oleh Bank BRI dan kita sudah bangun kerjasama dengan pihak BRI.
6: Menurutnya, selain sistem pembayaran, Perumdam Yapen juga terus melakukan pembenahan pelayanan air bersih, termasuk memperluas jaringan distribusi ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum mendapatkan akses layanan. Yosias menegaskan peningkatan pelayanan menjadi prioritas Perumdam. Pembenahan fasilitas dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan. Ia mengingatkan seluruh pelanggan agar membayar rekening air tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat berujung pada pemutusan sementara sambungan air sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Disampaikan kepada pelanggan, ya mari ingat tanggung jawab kewajiban. Kewajiban itu penting supaya tidak terjadi pemutusan di kemudian hari. Karena kita juga ditekankan oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan PAD kepada pemerintah daerah. Minimal ya rajin membayar, maka tidak kena risiko atau tidak kena denda. Lalu kita juga minta maaf kepada masyarakat Kota Serui menyangkut pelayanan kita. Yang selama ini kalau ketika ada banjir, kami juga belum bisa melayani. Karena tidak mungkin kami melayani masyarakat dengan air yang keruh. Oleh sebab itu kami mohon pengertian dari masyarakat. Dan kami tetap, pihak manajemen tetap berusaha supaya bagaimana kita juga mempunyai fasilitas seperti PDM-PDM lain yang ada di luar Papua.
6: Yosia juga meminta pelanggan segera melaporkan apabila terjadi gangguan seperti kebocoran pipa maupun masalah jaringan lainnya, sehingga petugas dapat segera melakukan perbaikan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, pelanggan dihimbau menggunakan air secara bijak, keran atau aliran air hendaknya dimatikan apabila tidak digunakan, agar meteran tidak terus berjalan dan dapat menyebabkan pemakaian meningkat dan berdampak pada besarnya tagihan. Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kemudahan pembayaran melalui BRI, BRIMO, dan Briling dapat meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam pembayaran rekening sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, berita-berita ini tengah Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Babinsa Distrik Nusawani berharap kepada masyarakat Nuniande agar mendukung program kerja musyawarah perencanaan dalam pembangunan kampung ke depan. Laporan selengkapnya kembali bersama Hengki Wapai.
7: Bapak Kepala Distrik, Bapak Desa Nuniande, Bapak Kepala Nuniande dan aparat.
3: Babinsa Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Serda Yunus Mamani hadir juga dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung penyusunan RKP kampung tahun 2027. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Distrik, Kepala Kampung, aparat, Bamuskam, serta anggota dan seluruh masyarakat atas kehadiran yang diberikan sehingga dapat hadir mewakili Danpos. Ia mengatakan bahwa Distrik Nusawani adalah distrik yang baru untuk dapat membahas musyawarah kampung dalam menyusun perencanaan demi pembangunan kampung Nuniande ke depan.
7: Bapak Desa Nuniande, Bapak Ketua Kampung Nuniande dan aparat serta Ketua Pamuskam Nuniande dengan aparat anggotanya dan seluruh masyarakat Nuniande yang saya cintai dan saya banggakan. Di pagi hari ini saya mewakili Kildampos, Kapudampos lagi ada tes. Saya minta kepada seluruh masyarakat Nuniande bantu doa biar kali ini Dampos berhasil. Dampos titip pesan disuruh saya sebagai Babinsa di belakang Ade jalankan tugas di kampung dengan di distrik. Sebagaimana yang Ade sudah ikut kakak selama kakak tugas di kampung dan saat ini Dampos tidak ada dan kita di sini tidak mengurangi kita untuk kegiatan pembangunan di kampung. Dan saya mewakili Dampos menyampaikan bahwa distrik kita ini distrik yang baru dan sudah terjadi satu masalah di distrik kita ini. Ini suatu pelajaran supaya ke depan kampung Nuniande jangan terjadi seperti kampung yang sudah terjadi. Jadi mari kita sama-sama apa yang kita bahas di musyawarah kampung ini atau muskam ini suatu perencanaan untuk pembangunan kampung kita Nuniande ini ke depan. Bahwa kampung Nuniande dengan apa yang pemerintah berikan kepada kita semua di kampung Nuniande ini berjalan dengan aman dan tertib.
3: Di akhir penjelasan Babinsa Serda Yunus Mamani berharap agar kegiatan ini bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Dan mendapatkan hasil sesuai keputusan musyawarah perencanaan kampung ini akan ditetapkan untuk program di tahun 2027 yang akan datang. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. BMKG Yapen mengimbau masyarakat terus pantau informasi cuaca di tengah fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia termasuknya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
9: Jadi untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear ya. Jadi panawannya itu clear dan terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino. Ada pemanasan di Samudra Pasifik bagian timur hampir sebelahnya di benua Amerika. Karena ada efek El Nino tersebut maka Indonesia itu menjadi seperti itu didominasikan seperti musim kemarau. Dan karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari barat dari tenggara atau selatan. Makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2.5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Seperti ada misal ada kebakaran di Nabire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen.
8: Menurutnya, kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
9: Ini ada tutupan awan di gunung-gunung. Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat masih tutupan visibilitasnya masih 3 sampai 5 km. Prediksi dari penurunan visibilitas ini tidak bisa diprediksi karena kan ada isu-isu seperti kebakaran. Kita tidak bisa memprediksi kapan kebakaran itu bisa terjadi atau tidak. Namun kita bisa melihat hotspot-hotspot seperti angka sedang atau kemungkinan tingginya ada kebakaran di sini.
8: BMKG Kepulauan Nyapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Mendengar berita selanjutnya, pendamping desa menyampaikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 diatur dalam peraturan Kementerian Desa. Laporan selengkapnya kembali bersama Hengki Wapai.
10: Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 biasanya juga diatur di dalam peraturan Menteri Desa.
3: Hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan Penyusunan RKP Kampung tahun 2027, Distrik Nusawani, Kampung Nuniandei, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pendamping desa, Carmila Pendau selaku pemateri. Dalam penyusunan program kerja di tahun 2027, terdapat 13 usulan dari hasil musyawarah bersama masyarakat di kampung setempat. Dikatakan pendamping desa Carmila Pendau, proses perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan surat edaran Bupati, ditetapkan muskam batas waktu sampai tanggal 31 Agustus 2026. Selanjutnya, terkait dana desa di tahun 2027, masih menunggu tahapan proses, tetapi kegiatan perencanaan tetap berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Tandas pendamping desa Carmila Pendau.
10: Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 biasanya juga diatur di dalam peraturan Menteri Desa. Itu sudah jelas biasanya, tetapi sampai sekarang juga belum keluar. Jadi kita mengacu saja pada peraturan sebelumnya, yaitu petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa itu di Permen Desa nomor 16 ya, tahun 2025. Kita mengacu itu saja, nanti ketika aturan baru sudah keluar, baru kita sesuaikan lagi dengan kita punya perencanaan nantinya. Kalau tahun kemarin itu masih ada BLT, ketahanan pangan, kemudian pelayanan dasar seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa menyerap tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan PKTD seperti itu. Nah nanti silakan kita naikkan, mungkin masih ada usulan kita tahun kemarin yang tidak sempat kita danai karena keterbatasan anggaran ya, nanti silakan kita tinjau itu kembali sama-sama. Mungkin itu tidak banyak yang kami sampaikan, nanti kita langsung masuk ke dalam proses penyampaian ulan dari tahun kemarin yang sudah sempat kita danai dengan yang belum sempat tahun kemarin, kita tinggal lihat mana yang kita prioritaskan. Jadi nanti di bagian ini kami harap keaktifan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kira-kira usulan apa yang bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi di kampung ya. Jadi bukan bersifat kepentingan pribadi yang akan kita bahas di sini, tetapi yang menyangkut kita seluruh dalam kampung ini. Mungkin itu, dan kami berharap juga nantinya untuk sini ada pengurus BUMDES, nanti ada waktu kita atur untuk kita sama-sama duduk untuk melihat kita punya evaluasi, kita punya badan usaha milik desa ini. Karena kemarin sudah ada anggaran yang di penyertaan modal ya di tahun kemarin. Jadi nanti kami juga berharap nanti dari pengurus BUMDES bisa menggelar satu forum untuk kita sama-sama mengevaluasi sejauh mana kita punya kegiatan BUMDES ini sudah berjalan. Apakah ada kendala, kemudian dari segi administrasinya untuk kita nanti melakukan pendampingan seperti itu. Ya nanti silakan dari Kepala Kampung, Mbak Muskam, kita sama-sama melihat kita punya prioritas untuk penyusunan RKP tahun 2027. Tidak banyak kami sampaikan, untuk bagian ini langsung kami serahkan ke pemerintah kampung.
3: Hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan Penyusunan RKP Kampung tahun 2027 di Kampung Nuniandei, Kepala Distrik Nusawani Alex Uryamirani SIP membuka sekaligus menutup kegiatan dimaksud. Hengki Wapai melaporkan.

0: Beralih pada berita selanjutnya. Terkait dengan Kepala Distrik Nusawani menutup kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP Kampung Nundiande tahun 2027. Laporan selengkapnya kembali bersama Hengki Wapai.
1: Dengan demikian, saya jamin bahwa dari sisi transparan,
2: Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uriamerani SIP Jumat 21 Agustus tahun 2026 menutup musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP Kampung Nundiande tahun 2027 yang berlangsung sehari berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Dikatakan Merani, forum musyawarah ini menjadi forum prioritas utama yang akan dilaksanakan di tahun 2027 ini, yaitu pembangunan jembatan sarana prasarana air bersih, penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, rehab rumah layak huni, motor tempel, speedboat, bantuan keagamaan, pengadaan solar cell, ketahanan pangan, perlengkapan PKK, serta bantuan beasiswa. Sehingga Kadis Alex Merani mengharapkan dukungan peran serta dari masyarakat untuk ikut memberi dukungan dari hasil muskam sehingga ke depan tidak ada persoalan-persoalan yang timbul antara masyarakat dengan kepala kampung yang sudah ditetapkan di tahun depan sebagai forum resmi muskam di Kampung Nunyandei. Tandas Kadis Alex Uriamerani kepada RRI.
1: Dengan demikian, saya jamin bahwa dari sisi transparan sudah kita lakukan melalui musyawarah kampung di hari ini. Karena semua program telah kita putuskan bersama dan sudah kita muat bersama-sama menjadi hasil keputusan musyawarah kampung Nundiande di hari ini. Besar harapan saya, mari kita sama-sama berikan dukungan sekali lagi kepada semua program di kampung ini sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang didanai dengan dana kampung ini akan menjadi sukses dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat yang ada di kampung ini. Mungkin itu yang Bapak Distrik sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadiran semua masyarakat pada hari ini. Bapak Distrik menyampaikan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan kita kuat untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Demikian penyampaian saya dan sekali lagi saya mengakhiri musyawarah kita di hari ini.
2: Hadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung di Distrik Nusawani, Kampung Nundiande, Kepala Distrik Alex Uriamerani, Kepala Kampung Martin Ayemi, Sekretaris Bamuskam Julianus Inggeni, Babinsa Serda Yunus Mamani, dan pendamping desa Carmila Pendao, serta seluruh masyarakat dan aparat kampung. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan tim SAR gabungan cari 5 penumpang hilang di perairan Yapen Waropen. Laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang.
3: Memang cuaca sekarang dari BMKG juga sudah keluarkan beberapa minggu yang lalu itu sudah keluarkan bahwa memang kita punya kabupaten ini masih terkena angin yang cukup kencang. Jadi untuk nelayan-nelayan ya mungkin lebih perhatian lagi. Kita bisa lihat kalau memang cuaca agak kurang bagus, mungkin bisa standby. Tapi kalau memang cuaca bagus mau melaut, boleh juga. Kami berharap untuk masyarakat sebelum keluar mungkin prepare pengecekan mesin, terus BBM, mungkin itu dicek dulu. Kalau bisa juga mungkin bawa HP yang punya alat GPS. Karena terus terang saja untuk saat-saat sekarang ini sampai ke depan, berapa satu minggu atau dua minggu nih kita masih terkena asap kabut dari Nabire sama dari Biak. Itu menghalang pandangan kita, jadi takutnya jangan sampai kehilangan arah di laut.
4: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 5 penumpang speedboat yang hilang kontak saat menyeberang dari Kepulauan Yapen menuju Waropen. Kepala Pos SAR Serui, Tommy Lewerisa mengatakan, pencarian dilakukan setelah kontak terakhir diterima sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dengan informasi mesin perahu mengalami kerusakan.
3: Kalau kami dari tim Basarnas sendiri terkait tentang musibah laka laut, 5 orang menyeberang dari Yapen ke Waropen belum tiba sampai sekarang dari kemarin jam 5 subuh. Tim kami sendiri sudah bergerak dari jam 7 pagi tadi pagi. Terus tim yang terlibat juga dari Kepulauan Yapen sendiri itu tim gabungan ada Pos TNI AL, terus ada anggota Kodim, terus bersama juga tim terpisah dengan alut sendiri, yaitu tim dari Polairut Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan dari Waropen sendiri itu 2 speed tim gabungan dari Polairut Kabupaten Waropen. Itu mereka sedang pencarian. Untuk titik sekarang koordinat terakhir tim yang bergerak itu mereka sudah mulai dari belakang Nau menuju ke arah timur. Ya, informasi yang kami dapatkan mereka keluar dari jembatan 3000 kemarin jam 5 pagi. Cuman kontak terakhir yang menyatakan mesin itu rusak itu di jam 5 sore. Iya, itu dari mereka sendiri yang ada di perahu, mereka komunikasi dengan mereka punya keluarga, sahabat, itu mereka punya mesin mati. Cuman untuk koordinat posisinya itu kami juga belum dapat yang pastinya.
4: 5 penumpang speedboat, 3 diantaranya anggota Polres Waropen, hingga kini belum tiba di Kabupaten Waropen setelah berangkat dari Serui pada Minggu pagi. Tim SAR gabungan dari Yapen dan Waropen terus menyisir perairan dengan harapan seluruh korban ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Iya, kalau kami tetap berpikir bahwa korban selamat, mungkin berteduh di mana begitu karena ada terjadi mesin mati kah. Nah, untuk kami sendiri, kami sampai sekarang untuk di kantor memang standby, tapi untuk rekan-rekan mereka pencarian. Mereka masih pencarian. Sampai nanti mungkin sore kita balik sambil kita koordinasi dengan perhitungan kembali, kira-kira besok itu kita pencarian ke arah mana lagi.
4: Tim SAR menghimbau masyarakat yang melaut untuk mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi mesin, bahan bakar, serta memperhatikan cuaca dan jarak pandang. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Pendengar, dengan laporan tadi merupakan informasi terakhir ya pada Warta Berita Lintas Suri sore edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Anggra Rani Wapai bersama kru kerja sore ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita Lintas Suri sore untuk Anda di edisi hari ini. Dan akhirnya saya Ngerani langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Kembali hingga jelang pukul 20 di Lintas Suri sore kali ini, Anda akan kembali ditemani oleh rekan saya Christine Padua. Dan rangkaian hiburan dari musik dangdut akan menemani ruang dengar saudara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di sore ini ya. Dari pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentu saja program Satu Hari Serui terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami. Dan saat ini pendengar akan sudah ya kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui edisi Senin 24 Agustus 2026. Ya, kurang lebih satu jam ke depan ya pendengar, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda dengan harapan ya. Semoga hiburan lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Edisi Senin 24 Agustus 2026, semoga semua yang Anda kerjakan di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Anda rencanakan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar, pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, masih di acara Pro Dangdut Serui, akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut hingga berakhir di pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami harap ya, semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Ya, pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan kembali satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.go.id. Informasi berasal dari Kabupaten Nabire. Karhutla meluas, Bupati Nabire siapkan antisipasi krisis pangan. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan, terutama di wilayah pegunungan. Bupati Nabire, Mesak Magai Esos MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memastikan kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kondisi kekeringan dan kebakaran. Pendengar, Kabupaten Nabire terdiri dari 15 distrik yang terbagi dalam 3 zona, yakni 5 distrik di zona pesisir dan kepulauan, 5 distrik zona perkotaan, serta 5 distrik zona pegunungan. Menurut Mesak, kebakaran saat ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Wanggar, Kepulauan Mora, Napan, Teluk Umar, hingga Uapa. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sepanjang jalur Trans Papua, serta sejumlah wilayah lainnya. Pendengar, di zona perkotaan, kebakaran tersebut terjadi di beberapa wilayah secara bersamaan. Mesak mengatakan kondisi tersebut cukup sulit diprediksi karena kebakaran muncul secara serentak di sejumlah lokasi. Ia juga menyebut terdapat indikasi kebakaran dilakukan secara sengaja berdasarkan pantauan pemerintah melalui CCTV di sejumlah lokasi. Ya, namun dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Selain kebakaran, pemerintah Kabupaten Nabire juga menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah. Mesak mengatakan beberapa wilayah seperti Makimi, Uapa, dan kawasan perkotaan mengalami kondisi kekeringan. Pendengar, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memperbesar dampak yang dirasakan masyarakat, terutama apabila curah hujan belum kembali normal. Bupati Nabire memprediksi wilayah pegunungan berpotensi mengalami gangguan terhadap ketahanan pangan apabila kondisi kering dan kebakaran terus berlangsung. Wilayah seperti Siriwo, Dipa, dan Menou menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat, khususnya pertanian, dapat terganggu. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pangan, pemerintah Kabupaten Nabire akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak, termasuk menyiapkan kebutuhan beras dan kebutuhan pangan lainnya. Penanganan kondisi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui rapat koordinasi lintas sektor penanganan dampak El Nino yang digelar pada hari Minggu 23 Agustus 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat dipimpin Gubernur Papua Tengah dan diikuti jajaran Forkopimda, para bupati dari 8 kabupaten, serta instansi vertikal termasuk BMKG. Rapat membahas langkah strategis menghadapi dampak El Nino, termasuk peningkatan risiko karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Ya, pendengar, satu informasi ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang karhutla meluas dan Bupati Nabire yang menyiapkan antisipasi krisis pangan.

Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Dan masih terkait ya dengan ya dampak El Nino yang saat ini menyebabkan musim kemarau ya, sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di tanah Papua. Kami sampaikan juga ya himbauan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Karolis Tanawani, SKM MPH. Ya, himbauan dari beliau adalah sehubungan dengan fenomena kabut asap di Kota Serui yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, serta kondisi cuaca panas yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kebakaran. Beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Ya, isi himbauan dari beliau antara lain mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama saat kondisi kabut asap cukup pekat. Kemudian menggunakan masker ya apabila harus bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah, dan lebih sering mencuci mata dengan air bersih untuk membantu mencegah dan mengurangi risiko iritasi akibat paparan asap. Dan kemudian yang keempat adalah memperbanyak minum air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mencegah dehidrasi. Dan kemudian yang terakhir adalah segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, mata perih, iritasi, atau keluhan kesehatan lainnya. Ya, pendengar, itu beberapa poin himbauan ya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Karolis Tanawani, SKM MPH. Ya, dan berhubung dengan cuaca panas yang saat ini sedang melanda ya di seluruh Indonesia, bahkan terutama di Papua saat ini, dihimbau juga ya untuk warga masyarakat Kepulauan Yapen untuk tetap menjaga kesehatan juga keselamatan, keamanan dan kenyamanan tentunya ya, dengan tidak melakukan aksi pembakaran hutan secara tidak bertanggung jawab karena dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang akan tentu saja berdampak buruk bagi seluruh warga masyarakat Kepulauan Yapen.

Pendengar pukul 16:23 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas kesibukan Anda masing-masing. Baik Anda yang masih berjibaku ya di kantor-kantor, baik pemerintahan, juga swasta, maupun beragam profesi yang Anda kerjakan di sore hari ini, kami ucapkan tetap semangat dan lakukan dengan sepenuh hati. Pasti hasilnya akan baik bagi Anda dan juga keluarga Anda. Masih di acara Pro Dangdut Serui akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani aktivitas sore hari Anda hingga pukul 16:58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan sajian hiburan dangdut yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
3: Ya, pendengar, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi dari Kabupaten Biak. Ya, pendengar, masih terkait dengan Karhutlaya. Terkait dengan musim kemarau yang saat ini sedang terjadi di Tanah Papua. Antisipasi dampak asap Karhutla, sekolah di Biak Numfor diliburkan. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin SPD MAP, mengonfirmasi bahwa seluruh siswa yang sudah terlanjur masuk sekolah hari ini pada hari Senin 24 Agustus 2026 segera dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah. Keputusan ini merupakan instruksi resmi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi meskipun masih melalui pesan WhatsApp, namun pesan tersebut adalah benar, bukan berita bohong atau hoax. Menurut Kamarudin, langkah selanjutnya adalah rapat koordinasi penting yang diagendakan pukul 10.30 pagi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta organisasi perangkat daerah terkait, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Pendengar, hasil rapat tersebut nantinya akan melahirkan surat edaran resmi Bupati yang menetapkan masa libur sekolah dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan karena masih bergantung pada pemantauan situasi asap dan kebakaran yang berlangsung. Ia memproyeksikan jika dalam kurun waktu satu pekan ke depan kabut asap belum berkurang dan kualitas udara masih buruk, proses belajar mengajar akan dialihkan ke sistem pembelajaran daring. Pendengar, Kamarudin juga menegaskan pendidikan tidak boleh berhenti atau terhambat sama sekali. Metode dan tempat belajar boleh berubah menyesuaikan keadaan, namun kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan demi keberlangsungan pendidikan anak-anak Biak Numfor. Kamarudin juga meminta seluruh kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan instruksi Bupati dengan tertib, serta berkoordinasi secara baik dengan orang tua siswa agar anak-anak dapat pulang dengan selamat dan aman ke rumah masing-masing sambil menunggu keputusan resmi hasil rapat koordinasi nanti. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan serta kualitas udara secara berkala demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga, pelajar, guru, dan masyarakat luas.

Ya, pendengar, kami tambah lagi ya satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih dari Kabupaten Biak dan masih terkait nih dengan dampak dari Kartula. Kabut asap Karhutla selimuti kota Biak, warga antri membeli masker. Pendengar, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai menyelimuti wilayah perkotaan Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Kondisi udara yang semakin memburuk memicu antusiasme warga yang berbondong-bondong mendatangi toko-toko dan apotek untuk membeli masker guna melindungi diri dari dampak asap. Di beberapa pusat perbelanjaan dan apotek di Kota Biak terlihat warga berdatangan untuk membeli masker medis. Bahkan di beberapa tempat, stok masker mulai menipis bahkan habis terjual. Ardi, salah satu warga Biak, mengatakan sudah ke beberapa apotek untuk membeli masker, tapi stoknya habis. Namun cemas karena asap kabut yang makin banyak sehingga membuat kualitas udara jadi buruk, maka harus menggunakan masker. Warga lainnya yang terlihat mengantre di salah satu toko di Biak mengaku khawatir terutama bagi anak-anak dan lansia. Pendengar, sebelumnya Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra telah mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pembakaran lahan. Mengingat cuaca yang sedang panas, kering, serta disertai angin kencang, risikonya meluas kebakaran sangat tinggi. Bupati menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuka lahan baru dengan cara dibakar. Langkah ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya karhutla yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. BPBD Biak Numfor bergerak bersama unsur Polres Biak Numfor, Brimob, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Basarnas, serta Kepala Distrik untuk melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran yang tersebar di wilayah kabupaten. Kebakaran lahan ini dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrim, curah hujan rendah, udara sangat kering, serta angin kencang yang membuat api dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Pendengar, pemerintah daerah memohon kerjasama seluruh masyarakat Biak Numfor untuk turut menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran apapun, dan membantu saling mengawasi agar kebakaran tidak semakin meluas di tengah cuaca yang belum membaik. Ya, pendengar, dua informasi berturut-turut ya dari Kabupaten Biak yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini sehingga mengakibatkan kabut asap yang cukup pekat di Kabupaten Biak Numfor sehingga warga masyarakat Biak Numfor berbondong-bondong untuk membeli masker. Bahkan ya, dikatakan bahwa stok masker di Kabupaten Biak Numfor mulai menipis.

Ya, pendengar sekali lagi ya, kami himbau, kami ingatkan kembali terkait dengan cuaca atau musim kemarau yang saat ini sedang melanda di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Papua khususnya, sehingga di beberapa daerah di Papua sudah terjadi kebakaran lahan dan juga hutan yang mengakibatkan kabut asap yang cukup pekat, tentunya mengganggu kesehatan juga kenyamanan serta aktivitas daripada warga masyarakat. Untuk itu kepada seluruh ya masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk juga ya turut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan terutama bagi warga masyarakat yang berada di pegunungan yang mungkin ya ingin membuka lahan kebun atau pertanian baru, mungkin untuk sementara ditahan dulu ya mengingat cuaca atau saat ini kondisi yang sedang musim kemarau, takutnya akan berdampak kebakaran dan mengakibatkan kabut asap yang tentu saja akan mengganggu kesehatan, juga kenyamanan, bahkan akan mengganggu segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Ya, pendengar, tentu saja kita saling mengingatkan ya antar satu dengan lainnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dalam situasi musim kemarau saat ini. Dan juga kita terus berdoa semoga situasi segera membaik dan daerah-daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan boleh segera teratasi dengan baik. Baik pendengar, pukul 16:42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Tentu saja akan terus kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini. Edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan sajian-sajian terbaik kami. Masih di program acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami hadirkan lagu-lagu hiburan dangdut untuk menemani suasana sore hari Anda bersama orang-orang terkasih tersayang Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di sore hari ini. Hiburan dangdut akan terus ya mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 16:58 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pukul 16.54 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi dari Kota Jayapura. Fakiri, data sensus ekonomi jadi dasar pembangunan Papua. Pendengar, Gubernur Papua, Matius Fakiri, meminta pembangunan ekonomi daerah menggunakan data aktual sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, perubahan wilayah dan aktivitas usaha membutuhkan pembaruan data ekonomi Papua. Fakiri menyampaikan hal tersebut dalam evaluasi sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Papua pada hari Senin 24 Agustus 2026. Ia menilai sensus ekonomi 2026 menjadi momentum untuk menggambarkan kembali kondisi ekonomi Papua. Fakiri mengatakan data SE 2026 dibutuhkan untuk mengetahui struktur dan potensi ekonomi Papua secara lebih akurat. Data tersebut juga menjadi dasar pemerintah menentukan arah pengembangan ekonomi daerah. Menurut Fakiri, data ekonomi akan digunakan untuk memperkuat UMKM dan mengembangkan ekonomi kreatif. Data tersebut juga diperlukan untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan pusat ekonomi baru. Ia menyebut hasil SE 2026 sebagai kompas untuk mengawal transformasi Papua menuju Papua cerdas, sejahtera, dan harmoni. Pendengar, menurutnya, pembangunan ekonomi harus mencakup seluruh pelaku dan wilayah agar tidak ada yang terabaikan. Fakiri menilai data yang lengkap juga diperlukan untuk memetakan peluang investasi di Papua. Tanpa data yang memadai, evaluasi pembangunan menjadi lemah dan kebijakan berisiko tidak berbasis bukti. Ia menegaskan pembangunan ekonomi harus memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah. Karena itu, hasil sensus perlu dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Fakiri berharap SE 2026 menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas untuk pembangunan jangka panjang Papua. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan Papua hingga 2045.

Ya, pendengar, satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda dari Kota Jayapura. Dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.go.id, di mana Fakiri mengatakan data sensus ekonomi jadi dasar pembangunan Papua.

Baik pendengar, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dari ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut Serui edisi Senin 24 Agustus 2026. Semoga sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh mendapat tempat istimewa tersendiri ya di hati Anda. Kami berharap Anda terhibur dan juga boleh menambah semangat aktivitas sore hari Anda.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh

Baik pendengar, pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kami kembali ya, hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi seruipos.com. 5 orang hanyut di laut saat speedboat Serui Waropen hilang kontak, tim SAR gabungan lakukan pencarian. Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Biak melalui Pos SAR Serui melaksanakan operasi pencarian terhadap sebuah speedboat bermesin ganda 15 PK yang dilaporkan mengalami lost kontak saat dalam perjalanan dari Serui menuju Waropen pada hari Senin 24 Agustus 2026. Peristiwa tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Kasatpol Airut Serui pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi awal menyebutkan 5 orang berada di dalam speedboat tersebut. Pendengar, kelima penumpang diketahui berangkat dari kawasan jembatan 3000 Serui menuju Waropen pada Minggu sore menggunakan speedboat bermesin 15 PK dengan 2 mesin. Berdasarkan informasi dari pihak Polairut, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, salah satu penumpang masih sempat berkomunikasi dengan Kasat Polairut. Dalam komunikasi tersebut disampaikan bahwa speedboat yang mereka tumpangi hanyut di laut. Namun posisi pasti kelima penumpang belum diketahui. Kondisi semakin menyulitkan karena wilayah perairan saat itu dilaporkan diselimuti kabut yang cukup tebal hingga menyulitkan jarak pandang. 5 orang yang berada dalam speedboat tersebut masing-masing adalah Amsal Yowei selaku motores, Malvin Yowei dan 3 anggota Polres Waropen, Lamek Abon, Farel Raunsai dan Melvin Maniani. Pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Pos SAR Serui bergerak melaksanakan operasi SAR hari pertama atau Rain Ops H1. Perkiraan lokasi kejadian atau LKK berada di wilayah perairan Serui. Dalam operasi pencarian, Basarnas menyiapkan sejumlah sarana pendukung, di antaranya 1 unit rubber boat Pos SAR Serui, 2 unit speedboat Polairut Serui, 1 unit truk personel, 1 unit kendaraan operasional, peralatan komunikasi, medical bag, GPS Aqua Eye, serta perlengkapan pendukung lainnya. Sebanyak 14 personel terlibat dalam operasi pencarian tersebut, terdiri dari 6 rescuer Pos SAR Serui, 6 personel Polairut Serui, dan 2 personel Pos Angkatan Laut Serui. Pendengar, kondisi cuaca di wilayah operasi dilaporkan berawan dengan arah angin dari timur laut berkecepatan sekitar 15 knot. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 0,6 meter. Tim SAR juga telah menyiapkan prosedur apabila kelima korban berhasil ditemukan, yakni melakukan evakuasi dan memberikan penanganan awal sebelum membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan. Pendengar, hingga operasi SAR hari pertama dimulai, kelima penumpang beserta speedboat masih dalam pencarian. Tim SAR terus melakukan penyisiran berdasarkan area pencarian yang telah ditentukan. Perkembangan hasil operasi pencarian selanjutnya akan menunggu laporan resmi dari tim SAR yang berada di lapangan. Basarnas menghimbau masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran agar selalu memperhatikan kondisi cuaca, memastikan alat komunikasi tersedia dan berfungsi dengan baik, serta mengutamakan keselamatan selama berada di laut.

Baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang 5 orang hanyut di laut saat speedboat Sriwiwar Open hilang kontak. Tim SAR gabungan lakukan pencarian. Informasi ini kami lansir dari laman resmi sriwipos.com. Ya, baik pendengar, kita doakan ya, semoga segala daya upaya yang dikerahkan untuk proses pencarian hilangnya speedboat ini boleh segera ditemukan.

Mendengar pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur, program Satu RRI Serui masih terus akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan juga kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani aktivitas sore hari Anda. Edisi Senin 24 Agustus 2026.

Tips Tanggap Bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

Baik pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami kembali lansir dari laman resmi seruipos.com. Yapen dihantam kabut asap kebakaran hutan, Dewan Adat larang pembakaran di area penyangga sumber mata air. Pendengar, Ketua Peradilan Adat Daerah Yapen, Jalin Ismail Payai, mengeluarkan imbauan umum kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran, khususnya akibat pembakaran lahan, kebun, pekarangan maupun hutan. Imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat adat Papua dan non-Papua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, kementerian lembaga di daerah, serta institusi penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Yapen. Jalin Ismail Payai menegaskan, pencegahan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan dan kebutuhan dasar masyarakat. Pendengar, perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat adat yang tinggal atau mengelola lahan di sekitar sumber-sumber mata air maupun kawasan penyangganya. Menurut Jalin, kawasan tersebut harus dijaga bersama karena memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran untuk menyiapkan sumber air dan peralatan yang dapat digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Pendengar, Jalin juga mengatakan upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Masyarakat perlu terlibat aktif melalui langkah-langkah antisipatif di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas apabila terjadi kebakaran. Karena itu, warga diharapkan tidak hanya bertindak setelah kebakaran terjadi, tetapi sudah mempersiapkan langkah pencegahan sejak dini. Peradilan Adat Daerah Yapen juga meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memperkuat koordinasi dan manajemen siaga bencana dengan mengaktifkan seluruh sumber daya yang tersedia. Hal itu mencakup sumber daya manusia, peralatan maupun regulasi teknis yang diperlukan untuk menghadapi potensi bencana kebakaran. Selain pemerintah daerah, kantor maupun badan yang memiliki fungsi langsung dalam penanganan bencana kebakaran juga diminta meningkatkan koordinasi dengan otoritas pemerintah daerah. Pendengar, kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Peradilan Adat Daerah Yapen meminta agar sosialisasi mengenai regulasi, skenario pengamanan, dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan terus ditingkatkan. Imbauan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam surat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 308 dan Pasal 311. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 Ayat 3 dan Ayat 4 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 junto Pasal 108. Jalin menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa tindakan pembakaran lahan yang menimbulkan dampak lingkungan dapat memiliki konsekuensi hukum. Jalin menegaskan pencegahan kebakaran harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ia berharap masyarakat adat, masyarakat umum, pemerintah, lembaga terkait, dan aparat penegak hukum dapat membangun koordinasi yang kuat dalam menjaga lingkungan serta keselamatan masyarakat. Ya, pendengar, imbauan tersebut dikeluarkan di Serui 23 Agustus 2026 dan ditandatangani Jalin Ismail Payai selaku Ketua Peradilan Adat Daerah Yapen.

Ya, pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Yapen. Dihantam kabut asap kebakaran hutan, Dewan Adat larang pembakaran di area penyangga sumber mata air. Informasi ini kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Semoga bermanfaat bagi Anda. Baik pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 17.48 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 18.02 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya, baik pendengar, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 18.02 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan kumandang azan maghrib. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini. Ya, dan pendengar, seusai kumandang azan maghrib, akan terus kami temani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi islami yang kami harapkan dapat menambah iman, percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, baik pendengar, dari Studio Persatu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Serui kembali menghadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kisah inspiratif. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Khairul Fikri, buktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Pendengar, keterbatasan fisik tidak menghalangi Khairul Fikri untuk terus mengembangkan potensi di dunia kreatif. Seniman disabilitas asal Takengon tersebut kini aktif sebagai desainer grafis dan seniman scribble art sekaligus melanjutkan pendidikan di Bandung. Kisah inspiratif Fikri disampaikan dalam program Hilirisasi Pro 1 RRI Takengon pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Ia menceritakan perjalanan merantau sejak 2021 untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui komunitas disabilitas dan dunia seni. Fikri mengatakan keberadaan komunitas menjadi salah satu faktor penting yang membuat dirinya semakin percaya diri untuk mengembangkan kemampuan. Pendengar, ia mengaku mulai tertarik dengan desain grafis karena melihat kemampuan tersebut sebagai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dari hobi, kemampuan itu kemudian berkembang menjadi profesi dan sumber penghasilan. Fikri juga menghadapi tantangan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, AI memiliki sisi positif sebagai sumber referensi, tetapi juga menimbulkan kesalahpahaman ketika karya digital buatan manusia dianggap sebagai hasil AI. Ya, meski demikian, Fikri tidak melihat AI semata-mata sebagai ancaman. Teknologi tersebut menurutnya tetap dapat digunakan untuk mencari referensi dan membuka inspirasi dalam mengembangkan karya. Selain tantangan teknologi, ia juga menekankan pentingnya menghargai hak cipta karya orang lain dapat dijadikan bahan referensi tetapi tidak boleh dijiplak dan diakui sebagai karya sendiri. Bagi Fikri, keberanian untuk bergerak menjadi hal penting, khususnya bagi penyandang disabilitas yang masih ragu mengembangkan kemampuan. Ia berpesan agar penyandang disabilitas tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Perjalanan Khairul Fikri menjadi gambaran bahwa kreativitas, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar dapat membuka ruang bagi siapa saja untuk berkembang. Keterbatasan bukan akhir dari perjalanan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses untuk menemukan potensi dan menghasilkan karya yang bermanfaat.

pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Chairul Fikri yang membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Pendengar, semoga kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ya tentang seorang Chairul Fikri boleh menjadi inspirasi juga penyemangat bagi Anda ya, bahwa sesungguhnya kekurangan dan keterbatasan kita bukan menjadi penghalang untuk meraih segala mimpi dan cita-cita kita. Ya, saya kutip ya salah satu kalimat dari Chairul Fikri, bahwa karya orang lain dapat dijadikan bahan referensi tetapi tidak boleh diciplak dan diakui sebagai karya sendiri. Ya, mari menghasilkan karya sendiri dengan talenta dan apa yang kita punya. Orang lain, karya orang lain ya boleh kita jadikan referensi, tetapi tidak boleh dijiplak, bahkan diakui sebagai karya sendiri. Semoga kisah inspiratif dari seorang Chairul Fikri juga boleh menjadi inspirasi bagi kita sekalian.

Pendengar pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Serui terancam asap, Kapolres Yapen keluarkan peringatan keras, warga diminta jangan bakar lahan. Pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Vele S.I.K. menghimbau seluruh masyarakat Kota Serui untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan asap yang mulai masuk ke wilayah Kota Serui. Selain itu, informasi mengenai kebakaran hutan juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Nabire dan Biak. Mendengar melalui imbauan yang disebarkan kepada masyarakat, Kapolres meminta warga untuk sementara waktu tidak melakukan pembakaran di hutan, kebun maupun lahan. Kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kuat dinilai dapat memperbesar risiko api dengan cepat meluas apabila terjadi kebakaran. Kapolres juga mengingatkan para orang tua agar memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Anak-anak diminta tidak bermain dengan korek api maupun benda-benda lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Pendengar, AKBP Diaritz Vele mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kepulauan Yapen. Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting karena kebakaran dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan maupun masyarakat. Masyarakat yang melihat adanya kebakaran diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditangani secepat mungkin. Untuk laporan kepada kepolisian, masyarakat dapat menghubungi 110. Sementara untuk layanan pemadam kebakaran dapat menghubungi 113. Masyarakat juga dapat menghubungi Polres Kepulauan Yapen di nomor 0811-4840-110. Kapolres berharap kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran, khususnya selama kondisi musim kemarau masih berlangsung. Ya, pendengar, satu informasi sudah kami luncurkan kembali ya ke ruang dengar Anda di malam hari ini tentang Serui terancam asap. Kapolres Yapen keluarkan peringatan keras, warga diminta jangan bakar lahan. Ya, informasi ini kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, masih terkait ya dengan peringatan tentang pembakaran lahan terkait dengan musim kemarau yang terjadi saat ini. Kami juga menyampaikan ya himbauan dari Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI. Himbauan cuaca waspada kebakaran hutan dan lahan untuk masyarakat Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, pantauan satelit kondisi cuaca hari ini, kondisi kemarau, titik panas terpantau, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah. Terlihat di seluruh kota, ada asap di seluruh Kota Serui. Kita juga mendapat informasi ya, adanya kebakaran di hutan di wilayah Nabire dan Biak yang terjadi di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Dan juga ada informasi sebaran asap dari Papua Tengah sudah masuk ke wilayah Kabupaten Yapen. Ya, dan himbauan kepada masyarakat Serui untuk sementara waktu jangan melakukan pembakaran di hutan, kebun, maupun lahan karena saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau dan angin yang cukup kuat. Untuk orang tua agar memperhatikan anak-anak dan melarang mereka bermain dengan korek api atau benda-benda yang dapat memicu kebakaran. Jangan biarkan anak-anak bermain api tanpa pengawasan. Ya, pendengar, cegah kebakaran, jaga hutan dan lahan, selamatkan alam, lindungi kita semua.
Ya, oh, satu himbauan ya dari Bupati Kepulauan Yapen. Kiranya diindahkan dan juga diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan serta keselamatan kita bersama.

Pukul 18:49 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Sekorwil 1 Papua. Siaran Warta Berita Gema Papua dapat Anda ikuti juga melalui siaran Pro 1 RRI Serui di 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui dan juga melalui laman YouTube resmi Gema Papua.

0: Lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Tengah.
1: Untuk ke depan kami akan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang akan terpusat di pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang pertama, kita sudah melakukan koordinasi di awal. Kita sebelumnya memang kami sudah minta penanganan-penanganan yang langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat yang mempunyai wilayah dan berada di kabupaten tersebut, tetapi juga membuat laporan kronologis dan penetapan tadi di puncak sudah menetapkan status darurat sehingga akan dia berkunjungnya dan berlangsung ke provinsi untuk kami juga membuat laporan kronologis kejadian yang ada di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menegaskan penanganan dilakukan sesuai kapasitas masing-masing daerah. Kabupaten yang masih mampu menangani kebakaran akan melakukan penanganan secara mandiri. Sementara daerah yang membutuhkan dukungan karena luasnya wilayah terdampak dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala BMKG Nabire Hussein Kamadi mengungkapkan adanya peningkatan signifikan titik panas di Papua Tengah. Kondisi tersebut diperparah rendahnya curah hujan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
2: Yang mana kita lihat per tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 itu kan 224 titik. Kemudian per hari kemarin itu sekitar 779 titik. Ini peningkatan yang cukup drastis dan memang perlu ada penanganan khusus nantinya dari teman-teman BPBD. Kita bisa lihat bahwa analisis curah hujan 3 dasar yang terakhir itu sangat rendah. Curah hujannya kategorinya sangat rendah. Artinya curah hujan dengan kategori rendah ini, sumber air yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Nabire itu sangat rendah. Sehingga

0: Potensi-potensi kebakaran akan yang berpotensi terjadi itu bisa sangat mudah manakala terpicu oleh api.
1: Untuk Kabupaten Nabire sendiri, BMKG mencatat sekitar 356 titik hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait lainnya apabila menemukan titik api. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, BPBD, TNI dan Polri akan melanjutkan penanganan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Bagian Kesra Setda Bovendigul sosialisasikan penyaluran dan penyusunan LPJ Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Berikut laporan Thomas Yamlian dari Bovendigul.
3: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul laksanakan sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pada penerima hibah agar pengelolaan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Setda Bovendigul Ricardo mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia pembangunan gereja mengenai mekanisme penyaluran dana hibah sekaligus tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, setiap bantuan yang diberikan, pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dokumen administrasi yang lengkap dan sesuai aturan. Hal itu menjadi syarat penting agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
4: Sebagai bentuk untuk penyusunan laporan, kami dari bagian Kesra dan mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu panitia pembangunan gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, masalah penganggaran mungkin tapi nanti Tandan dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
3: Panitia pembangunan gereja yang menerima bantuan hibah harus benar-benar memperhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai, kata Ricardo, setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ricardo menegaskan LPJ bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerima hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan. Thomas Yamlian melaporkan.
2: Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat di Yahukimo. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo. Arul Firmansyah melaporkan dari Jayapura.
5: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial, Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
6: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
5: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Iembe Rengge.
6: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi Iembe Rengge. Namun informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
5: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan RRI Skorwil Nusantara 1 Jayapura yang diproduksi RRI Bovendigul. DPRK Waropen apresiasi jaga lingkungan lewat aksi nyata. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, RRI Serui dilaporkan Tabina Rumpayudus.
7: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waropen mendukung pemerintah menjaga dan melestarikan lingkungan melalui gerakan tanam pohon DWP Hijau. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Wisata Ausiwerini, Distrik Urifaisei, Kabupaten Waropen, Jumat 21 Agustus 2026. Dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Waropen, Dinas Lingkungan Hidup, pimpinan DPRK Waropen, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita GW Waropen. Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada DWP Waropen yang telah mengambil bagian dalam upaya melestarikan lingkungan melalui aksi penanaman pohon mangrove. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja nyata organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor lingkungan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen.
8: Pertama, atas nama Lembaga DPR Kabupaten Waropen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi wanita di Kabupaten Waropen, secara khusus Dharma Wanita, luar biasa hari ini. Ini kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh organisasi wanita dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kita tahu bersama bahwa lingkungan adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Waropen, di mana kita punya potensi mangrove yang luar biasa banyak dan luas, dan itu adalah modal masa depan anak cucu kita.
7: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Waropen Nyonya Apia Woriori menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanaman bibit mangrove. Apia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas dukungan dana hibah kepada DWP Waropen sehingga berbagai kegiatan organisasi dapat dilaksanakan termasuk gerakan tanam pohon DWP Hijau.
9: Kami Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waropen, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPRK Kabupaten Waropen yang juga mensupport kami di hari ini, juga pemerintah Kabupaten Waropen, Bupati dan seluruh jajarannya yang sudah membantu kami Dharma Wanita melalui dana hibah dan kami boleh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami di hari ini. Dharma Wanita hadir dengan Dharma Wanita Hijau, DWP Hijau menanam pohon mangrove. Kami boleh melakukan itu di pinggiran pantai Ausiwerini untuk melestarikan pinggiran pantai kami agar tidak abrasi dan itu menjadi perlindungan bagi kita ke depan, masa depan kita semua anak-anak.
7: Kegiatan DWP Hijau tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian kawasan pesisir Waropen. Kolaborasi pemerintah, DPRK organisasi perempuan dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Teaching Factory SMKS Yapis Biak diresmikan, siapkan siswa hadapi dunia kerja. Berikut dari Biak, Tri Rian melaporkan.
10: Teaching Factory atau TEFA SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor diresmikan sebagai salah satu upaya memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sabtu 22 Agustus 2026 berlangsung di Jalan S. Condronegoro Biak. Bupati Markus Oktovenus Mensnimba memberikan apresiasi pada Yayasan Pendidikan Islam melalui SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor yang telah berinisiatif menghadirkan fasilitas pendidikan berbasis kejuruan tersebut. Menurut Bupati, keberadaan Teaching Factory memberikan jaminan bagi siswa untuk memiliki kompetensi dan kesiapan ketika menyelesaikan pendidikan dan memasuki dunia kerja.
11: Dengan peresmian Teaching Factory yang dimiliki oleh SMKS Siap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Biak Nufor, ini kami pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak Yapis, ya, khususnya ke pihak sekolah SMKS Yapis, karena telah berinisiatif untuk menyiapkan salah satu sarana yang cukup strategis sekali untuk bagaimana menyiapkan anak-anak didik kita ini masuk pada fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan. Sehingga mereka ini kita lihat ya dari apa yang disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ini memberikan sebuah jaminan untuk anak-anak kita ketika mereka selesai, mereka siap dimanfaatkan atau siap diterima di berbagai fasilitas pekerjaan. Sehingga ya tadi kami juga menyampaikan arahan secara umum, kita berharap untuk apakah itu satuan-satuan pendidikan atau juga yayasan-yayasan yang saat ini mengelola berbagai pendidikan atau sekolah-sekolah bisa berkolaborasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak SMKS Yapis.
10: Sementara itu, Kepala SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor Darsini menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dalam peresmian tersebut. Ia menjelaskan keberadaan Teaching Factory menjadi bagian dari upaya sekolah mendekatkan dunia usaha dan dunia industri dengan lingkungan pendidikan, khususnya bagi para siswa.
12: Terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Biak Nufor yang telah hadir ke SMKS Yapis Teknologi Informasi Komunikasi dalam rangka peresmian Teaching Factory SMK Yapis Biak. Dengan adanya Teaching Factory, kami mendekatkan dunia usaha, dunia industri ke dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kami yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor untuk bisa lebih siap ketika mereka turun langsung ke dunia kerja.
10: Dengan konsep tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, meningkatkan kesiapan kerja, serta memahami standar kebutuhan yang ditetapkan di dunia usaha maupun dunia industri.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imam Komarudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Kembali bersama program Satu RRI Serui, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan tak lupa kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami luncurkan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas malam hari Anda.

0: The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Baik pendengar, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan satu informasi yang berasal dari Radio Republik Indonesia Serui tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, pendengar, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan peserta, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih berlaku, KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran, atau resi KTP, terbuka untuk masyarakat umum, terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final, dan persyaratan berikut belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, dan bagi peserta putri tidak sedang hamil atau menyusui. Dan mekanisme pendaftaran, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi https://2/2bintangradio.rri.id atau datang langsung ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran offline. Lengkapi data diri pada formulir pendaftaran dan wajib follow akun media sosial berikut: Instagram @bintangradio.id, @rri_serui, @rri_produaserui, dan TikTok @bintangradio_id, @rri_serui, dan YouTube Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Serui dan menandai akun media sosial @bintangradio.id, @rri_serui, dan @rri_produaserui. Wajib mengikuti technical meeting pada 31 Agustus 2026 secara offline di RRI Serui. Ya, dan ketentuan video, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Durasi video maksimal 3 menit. Wajib berpakaian sopan, video diawali dengan pengenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan penyanyi dengan rasio video 9:16 dengan posisi potret. Tahapan pelaksanaan, tahap 1, pendaftaran dan technical meeting di kota, satker, dan juga stasiun produksi dilaksanakan tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Technical meeting dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026. Tahap 2, seleksi tingkat satker atau stasiun produksi, tanggal 3 hingga 19 September 2026. Dan pengumumannya akan disampaikan tanggal 21 September 2026. Tahap 3 adalah seleksi tingkat korwil, dilaksanakan tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Pengumumannya dihadirkan tanggal 9 Oktober 2026. Tahap 4, seleksi tingkat antar korwil, dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026 dan pengumumannya dihadirkan tanggal 23 Oktober 2026. Dan tahap terakhir atau tahap 5 merupakan grand final nasional yang akan dilaksanakan tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 di Jakarta. Ya, baik pendengar, untuk info dan kontak dapat menghubungi Saudara Rida di nomor kontak 0822-4871-3940. Juga Saudari Rosalia di nomor kontak 0822-3824-2917. Dan Saudari Miana dengan kontak 0822-1114-4675. Thank you.
Baik pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Bagi pendengar sekalian ya yang mempunyai putra dan putri ya berusia 16 hingga 25 tahun, atau mungkin Anda sendiri ya yang saat ini berusia 16 dan hingga 25 tahun yang mempunyai bakat di bidang tarik suara, ayo mari merapat ke kantor RRI Serui untuk mendaftarkan diri Anda, atau secara online juga bisa ya seperti yang sudah kami sampaikan. Kalau masih belum jelas nih ya, Anda sekalian boleh merapat saja ya ke kantor RRI Serui untuk mendapatkan info lebih lengkap, juga dapat dibantu untuk pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Produk nikotin alternatif tetap mengancam kesehatan jantung pengguna. Pendengar, produk nikotin alternatif seperti rokok elektronik, vape, dan produk tembakau yang dipanaskan semakin mudah ditemukan dan digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyak produk tersebut dipasarkan sebagai pilihan yang lebih modern atau dianggap dapat menjadi alternatif bagi perokok konvensional. Namun, anggapan bahwa produk nikotin alternatif sepenuhnya aman bagi kesehatan perlu dipertanyakan. Kandungan nikotin dan berbagai zat kimia di dalamnya tetap dapat memberikan dampak terhadap tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Pendengar, kesehatan jantung merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian ketika membahas pengguna produk nikotin alternatif. Nikotin adalah zat aktif yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan pembuluh darah. Ketika masuk ke dalam tubuh, nikotin dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik, sehingga denyut jantung dan tekanan darah dapat mengalami peningkatan. Jika paparan berlangsung berulang, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang membebani sistem kardiovaskular. Nikotin memiliki efek langsung terhadap fungsi jantung dan pembuluh darah. Zat ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan detak jantung. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada individu yang sudah memiliki faktor risiko penyakit jantung, paparan nikotin menjadi hal yang semakin perlu diperhatikan. Pengguna vape atau produk nikotin alternatif juga tidak hanya berkaitan dengan nikotin, aerosol yang dihasilkan dapat mengandung berbagai senyawa kimia, partikel halus, serta zat lain yang berpotensi mengganggu kesehatan. Komposisinya dapat berbeda berdasarkan jenis perangkat, cairan, metode pemanasan, dan bahan yang digunakan. Karena itu, label alternatif tidak otomatis berarti bebas risiko. Risiko kesehatan jantung juga perlu dilihat dalam konteks jangka panjang. Beberapa dampak mungkin tidak langsung dirasakan oleh pengguna. Seseorang dapat merasa baik-baik saja setelah menggunakan produk nikotin, tetapi efek terhadap tekanan darah, denyut jantung, fungsi pembuluh darah, dan proses peradangan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Pendengar, menjaga kesehatan jantung tidak hanya dilakukan melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik. Mengurangi paparan terhadap zat yang dapat mengganggu sistem kardiovaskular juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Produk nikotin alternatif mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dari rokok konvensional. Tetapi perbedaan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai jaminan keamanan. Pada akhirnya, istilah alternatif seharusnya tidak membuat masyarakat mengabaikan potensi risikonya. Kesadaran mengenai bahaya nikotin, pemahaman terhadap kandungan produk, dan keputusan untuk menghindari ketergantungan merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan jantung. Semakin baik masyarakat memahami risiko produk nikotin, semakin besar peluang untuk membuat keputusan kesehatan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan ya tentang produk nikotin alternatif tetap mengancam kesehatan jantung pengguna. Poin utama dari informasi yang kami sampaikan adalah nikotin tetap berdampak pada jantung. Nikotin dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah serta mempengaruhi kondisi pembuluh darah sehingga pengguna tetap menghadapi potensi risiko terhadap kesehatan kardiovaskular. Dan poin yang kedua adalah produk alternatif bukan berarti bebas risiko. Vape dan produk nikotin lainnya dapat mengandung berbagai zat selain nikotin. Karena itu, penggunaan produk tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai kebiasaan yang sepenuhnya aman. Pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Dan Anda sekalian ya, dapat mengakses beragam informasi-informasi baik yang bersifat lokal maupun juga nasional dan internasional melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi, didapati rasa bangga.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ih, kalian apa ya? Gambar ukiran-ukiran perahu nih yang ada di buku ini beda-beda. Seperti waropen, yapen, biak. Padahal kan semua satu rumpun sayur itu. Kenapa ya? Tapi unik juga nih.
1: Tony, kau bikin apa?
0: Terada Bapak Agus, saya hanya baca-baca buku ini saja.
1: Ah, pasti buku cerita setan-setan itu lagi.
0: Ah, Bapak Agus nih, saya hanya baca buku seni ukir.
1: Hai, seni ukir.
0: Itu sudah, buku ini bagus sekali Bapak Agus.
1: Yang penting itu, kau mengerti toh. Apa yang kau baca dalam buku itu, orang pintar dong bilang begini. Buku itu jendela dunia. Jadi semakin banyak Tom baca buku, maka Tom tahu banyak hal, toh?
0: Itu sudah Bapak Agus. Tapi...
1: Tapi apa? Hah?
0: Kenapa harus beda-beda gambar ukiran-ukiran di Papua ini? Seperti ukiran perahu di Yapen, Waropen, terus Biak. Padahal semua satu rumpun sayur eri, toh?
1: Nah, itu betul, Tony. Banyak sekali karya seperti ukiran-ukiran di Papua yang unik-unik. Nah kalau di Pulau Yapen, biasa tong lihat di kampung Woynab bagian barat Yapen. Itu dong punya ukiran-ukiran itu bagus-bagus sekali. Terus seni ukir itu juga ada yang punya cerita legenda tersendiri. Bapak Agus pernah dengar cerita itu dari Bapak Agus punya tete dong. Barangkali kau mau dengar kah?
0: Mau. Dia pun cerita bagaimana tuh Bapak Agus?
1: Jadi begini, kenapa Papua punya banyak karya seni ukir yang berbeda-beda di setiap daerah? Menurut cerita dari Bapak Agus punya tete dorang, bahwa semua karya seni ukir itu berasal dari legenda Suandei.
0: Legenda Suandei?
1: Itu sudah, Tony. Jadi menurut cerita dari orang tua-tua don di zaman dulu itu, saat itu don belum tahu tentang ukir-mengukir. Sampai pada suatu hari, ada sebuah perahu yang mau menyeberang dari pulau Myosnom menuju ke pulau-pulau Ron. Perahu itu ditumpangi oleh dua orang sahabat, yaitu Suandei dan Mamri. Saat itu angin selatan dia tiup kencang sekali. Jadi perahu tadi itu tidak bisa menyeberang ke pulau-pulau Ron. Akhirnya, perahu tersebut masuk cari pelabuhan yang aman untuk berlindung dari angin kencang tadi. Nah, akhirnya perahu tersebut sandar di pelabuhan yang namanya Mandenaruru. Pelabuhan ini ada di sebelah barat dari Pulau Myosnom.
0: Terus?
1: Kok kasih kantong pinang datang dulu? Saya makan pinang baru saya lanjut lagi toh. Nah, tidak lama kemudian, hari sudah sore dan saat itu angin selatan sudah mulai reda. Ya tiba-tiba saja Suandei ingin memancing di sekitar pelabuhan. Akhirnya Suandei kasih turun perahu kecil dari palka perahu yang ditumpangi dan berlabuh di air. Tapi Suandei tidak sendiri karena Mamri ini dia minta untuk ikut sama-sama dengan Suandei untuk mancing. Seperti ini dia punya ceritanya.

0: Angin sudah reda, laut juga sudah mulai teduh. Sudah lama saya tak pernah pergi mengayun. Apalagi cuaca bagus begini. Kayaknya cocok kalau saya mancing di sekitar sini saja. Tapi bagaimana caranya supaya saya kasih turun perahu ini? Oh, kebetulan ada Mamri, anak buah di perahu ini.
1: Hei, Pace Mamri, kau mari dulu.
2: Ada apa, Swande?
0: Begini, kau bisa bantu saya kasih turun perahu ini, kah?
2: Bisa, Pace.
0: Kalau gitu, ayo toh angkat sudah.
1: Satu, dua, tiga. Lepas.
2: Pegang tali kuat-kuat, Pace. Perahu hanyut nanti.
0: Oke, terima kasih, Pace. Kalau begitu, saya turun dulu, ya.
2: Pace Sondei, kom kemana?
0: Saya mau pergi mengail, toh.
2: Kalau begitu, saya ikut, kah?
0: Kau mau ikut? Kalau begitu, kau siap pancing. Jangan lupa, kau bawa kalawai juga.
2: Oke, sip. Sip saja, Pace Sondei. Uhuy.

0: Oh, terus apa yang terjadi selanjutnya?
1: Selanjutnya Suandei dan Mamri, mereka dayung perahu sampai dorang dua semakin jauh dari pelabuhan.
0: Terus?
1: Setelah dorang dua sampai di tengah laut, Suandei dayung perahu pelan-pelan sambil amati permukaan laut yang tenang. Siapa tahu ada penyu atau ikan yang bisa dong dua tangkap. Dan tiba-tiba...
2: Suandei, kulihat sana ada penyu besar.
3: Ah, di mana, Mamri?
2: Itu di sebelah sana, di sebelah kanan perahu. Di darat itu, kulihat penyu baru timbul itu. Mama yo, penyu besar apa? Penyu besar sekali.
3: Pace Mamri, kau makan besar ini. Pace Mamri, udah yang perahu putar ke arah penyu itu cepat. Nanti tuan dua tak bisa tangkap penyu itu. Pace Mamri, nanti kalau sudah dekat penyu itu, pace kau langsung lempar ke lawa itu. Tapi pelan-pelan eh.
2: Siap, Suandi. Saya sustain by ini.
0: Terus, Suandi dan Mamri tangkap penyu itu kah, Bapak Agus?
1: Nah, tidak lama kemudian ku dengar Mamri dia lempar kalawai dan kalawai itu kena di bagian belakang badan penyu.
0: Terus penyu itu mati?
1: Terada Tony, penyu itu hanya luka saja dan penyu itu berenang sekuat tenaga ke dasar laut dengan kalawai yang menancap di tubuh penyu itu. Setelah lama berenang ke dasar laut, akhirnya penyu itu dia lelah dan tidak bergerak lagi. Nah, karena penasaran, akhirnya Suandei memutuskan untuk menyelam untuk angkat penyu itu ke perahu sementara Mamri menunggu di perahu.
0: Terus, apa yang terjadi dengan Suandei?
1: Setelah Suandei sudah pegang penyu itu untuk angkat ke perahu, tiba-tiba penyu itu bergerak dan berenang kembali ke dasar laut. Suandei akhirnya ikut terseret oleh penyu itu sampai ke dasar lautan.
0: Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dengan Suandei?
1: Penyu itu kemudian bawa Suandei sampai ke dasar laut, lewat batu-batu, karang, lumut laut, gua, dan akhirnya sampailah Suandei dan penyu itu di sebuah istana yang sangat-sangat megah.
0: Hah? Istana? Tapi bagaimana mungkin, Bapak Agus? Itu kan cuma penyu saja toh?
1: Iya, penyu itu ternyata jelmaan seorang putri dari Raja Hantu Laut di Pulau Nusirang. Putri raja itu berniat untuk menikah dengan Suandei.
0: Lalu, bagaimana dengan Mamri? Pasti Mamri sedih sekali karena kehilangan Suandei.
1: Mamri masih terus tunggu Suandei di perahu. Tapi lama-lama kelamaan Mamri jadi takut dan sangat khawatir karena sudah berjam-jam Suandei belum kembali ke perahu. Mamri berteriak, panggil Suandei, tapi tidak ada balasan. Akhirnya Mamri potong tali yang tertancap di badan perahu. Kemudian Mamri dayung perahu kembali ke kapal di pelabuhan Mande Naruru dan kasih tahu semua orang-orang yang ada di kapal itu bahwa Suandei sudah mati dibawa oleh penyu ke dasar laut.
0: Ya, kasihan ya Suandei.
1: Nah, singkat cerita, putri dari hantu laut sangat ingin menikah dengan Suandei, maka putri hantu laut ini membawa Suandei keliling istana.

0: Hai manusia, jangan kau takut. Saya tidak akan bunuh kau. Saya ini putri dari Raja Hantu Laut. Ini adalah istana bapak saya. Saya sengaja biarkan saya ditikam karena saya sangat inginkan sosok laki-laki yang berani seperti kau untuk saya nikahi. Tapi maaf, kau sudah tidak bisa lagi kembali ke perahu itu.
1: Putri Hantu Laut itu perlihatkan satu persatu kekayaan yang ada di istana kepada Swandei.
2: Terus, apa yang dilakukan Swandei?
1: Swandei hanya mendengarkan semua yang disampaikan oleh Sang Putri Laut. Tidak lama kemudian, putri dari Raja Hantu Laut itu menunjukkan benda-benda ajaib, ada yang berwarna-warni, kemudian ada daun-daun yang dan kayu yang hijau, ada yang untuk mendatangkan angin badai, dan lain-lain.
0: Hai manusia, lihat daun-daun yang berada di antara botol-botol. Itu adalah daun kepintaran. Dan lihat, daun yang sedikit kekuning-kuningan itu adalah daun kepintaran untuk menyanyi. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar mengarang nyanyian dan lagunya. Dengan daun itu, kami para putri laut pakai untuk menyanyi di waktu malam hari di atas lautan. Dan yang itu adalah daun mengukir. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar sekali untuk mengukir muka perahu dan perhiasannya yang terbagus di seluruh dunia.
1: Itulah manfaat dari berbagai pajangan obat-obatan di dinding istana. Maka Putri Laut pun pergi untuk kasih tinggal Swandei dengan maksud menyampaikan kedatangan Swandei ke istana kepada Sang Raja Hantu Laut. Tanpa berpikir panjang, Swandei langsung mengambil kesempatan untuk tinggalkan istana Hantu Laut itu. Tapi sebelumnya Swandei mengambil daun kepintaran untuk menyanyi dan daun mengukir. Kemudian Swandei lari kencangnya untuk menuju pintu gerbang yang ditujukan oleh Putri Laut itu. Dan tanpa ragu-ragu Swandei langsung lompat ke dalam air yang terlihat kebiruan. Ternyata itu arah ke daratan Pulau Nusirang.
3: Oh, ini kesempatan untuk saya lari dari istana ini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah pulang lagi. Tapi ada yang harus saya bawa. Oh, iya. Ini daun pintar nyanyi dan daun pintar mengukir. Ini dia. Pintu keluar ke arah sini kayaknya. Saya

0: Terus, Suandai kembali ke perahu, kah?
1: Iya, Suandai langsung kembali ke perahu sambil membawa dua benda yang sangat berharga, yaitu daun kepintaran untuk menyanyi, daun kepintaran untuk mengukir, dan pergi tinggalkan pulau berbahaya itu. Nah, dari legenda Suandai, maka kepintaran untuk mengukir dan menyanyi berkembang ke seluruh Teluk Cendrawasih dan lama-lama kelamaan sampai ke daerah lain.
0: Oh, jadi itu alasannya kenapa ada banyak sekali jenis-jenis ukiran di Papua yang berbeda-beda, eh?
1: Kalau berdasarkan cerita legendanya, ya seperti itu, Tony. Tapi kalau menurut Bapak Agus, supaya jadi pintar harus banyak belajar, toh. Karena semakin banyak Tom membaca buku, maka banyak hal-hal baru yang Tom tahu. Dan jangan gegabah untuk melakukan sesuatu, karena setiap Tom punya tindakan pasti akan selalu ada konsekuensinya yang harus dihadapi.
0: Kalau begitu, Tony mau banyak belajar, biar semakin pintar.
1: Ya, bagus begitu, Tony. Bapak Agus juga setuju itu.
0: Bapak Agus, sudah sore nih.
1: Bah, Ekoiramo, bah, betul, bah, juga. Ternyata sudah sore. Begitu, Bapak Agus juga pulang, eh. Mau ke pelabuhan dulu.
0: Bukan ke Pulau Nuserang, toh.
1: Tony, kok macam-macam sekali.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh.

0: Pandiago, Baitare, Caturamu, Puti, Womino, Pandiago, Roma, Nemuca, Kepa, Congone, La Pavone, Avone, Nupia, Avone.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
4: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
5: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
6: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
5: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
6: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
7: Oh, yes.
5: Hah? Emang bahayanya apa?
6: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
5: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
3: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
2: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
2: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen

0: Kompol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
0: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
2: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
3: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
2: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
0: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
7: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
8: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
8: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
6: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
9: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
10: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
11: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
9: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
12: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
13: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
12: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
14: nanti kemungkinannya.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
15: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya, apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
16: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
15: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
13: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
17: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
18: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
19: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
18: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
17: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
18: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
20: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
21: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
20: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
21: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
21: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
22: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
14: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
22: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
14: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
23: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
14: Heping Garuda Indonesia dengan China.
22: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
14: Ini paling lambat 2020.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kita akan kerjasama di dalam.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
0: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
2: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
0: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
2: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
0: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defense Agreement di kota Mekah. Sebuah perjanjian pertahanan trilateral yang secara prinsip menetapkan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, sehingga mempertemukan tiga kekuatan muslim dengan karakter strategis yang berbeda dalam satu kerangka pertahanan kolektif. Kemunculan Pakta Mekah tidak dapat dilepaskan dari perubahan drastis lingkungan keamanan Timur Tengah sepanjang 2026, terutama setelah meningkatnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, serta kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Teheran. Dalam situasi ketika serangan rudal, drone, ancaman terhadap infrastruktur energi, serta ketidakpastian keamanan kawasan teluk semakin meningkat, Riyadh memiliki kepentingan untuk memperluas jaringan pertahanannya di luar ketergantungan tradisional terhadap Washington.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teuku Rejasa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam Indonesia, salam dari Presiden University.
0: Ya, Pak Teuku, kalau kita bicara Pakta Mekah ini, apakah ini benar-benar merupakan aliansi pertahanan kolektif atau lebih tepat dipahami sebagai instrumen deterrence dan diplomasi strategis ini, Pak?
2: Ini memang menarik ya, ini perkembangan terjadi sejak serangan Amerika Serikat ke Iran ya.
0: Ya.
2: Jadi Pakta ini muncul tanggal 7 Agustus ya, jadi baru 3 mingguan ini. Cuman hebatnya ini ditandatangannya di Mekah. Mekah itu kan pusat Islam sedunia kan. Jadi membikin gregetnya besar sekali, apalagi ditandatangani oleh Pangeran Saudi ya, Pangeran namanya tuh Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, terus kemudian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif kan. Yeah. Nah, ini kan mengagetkan dunia, terutama sekali mengagetkan Israel karena ini membuat Israel harus mendesain ulang pertahanan dia, kemudian membuat Israel menunda lagi hubungan diplomatik dia rencana dengan Saudi Arabia, kemudian membuat negara-negara Arab itu bingung karena mereka selama ini punya perjanjian dengan Israel dengan Amerika Serikat, kemudian mereka takut sahabat Iran sekarang ini gimana nih? Apalagi mendadak Iran pun diajak kan. Jadi ini hal-hal yang membingungkan, tapi juga mengagetkan gitu. Karena kalau kita jumlah-jumlah, ini kan tiga negara ini kan kalau kita kombinasikan, itu kan mereka punya potensi besar untuk mempengaruhi perdamaian dunia. Karena kalau kita perhatikan di situ ada Pakistan yang punya nuklir loh, dia punya 170 kira-kira peluru kendali. Kemudian Turki dia punya anggotaan di G20. Kemudian Saudi Arabia punya kepemimpinan di OPEC.
0: Yeah.
2: Kemudian Turki lagi punya anggotaan di NATO. Di NATO ini serangan terhadap salah satu dari kami akan merupakan serangan terhadap semuanya.
0: Iya. Yeah. Kan? Yeah.
2: Terus ekonomi tiga negara ini kalau digabung itu besar, 3 triliun US dollar. Terus kalau persenjataannya digabung tiga negara itu 1000 pesawat tempur loh ini, dan banyak kan buatan Amerika Serikat. Di jumlah-jumlah angkatan bersenjatanya, angkatan daratnya bisa mencapai 2 juta personil. Tanknya di jumlah ada 7000. Kemudian kendaraan beratnya 90.000, kapal selam ada 34. Jadi ini mengagetkan, mengkhawatirkan, apalagi mereka juga mengundang Iran kan, dan Iran saat ini belum memberikan jawaban yang pasti. Karena bagi Iran yang paling penting bagi dia adalah restrukturisasi dalam negeri, kemudian memenangkan pertempuran dengan Amerika Serikat. Karena bagi Iran semakin dekat ke tanggal 3 November itu Amerika Serikat itu makin takut gitu, karena Amerika Serikat itu konon perangkat militernya sudah terpakai hampir setengah gitu. Jadi kalau bisa terjadi sesuatu di timur di Asia Timur, di Asia Tenggara maupun belahan dunia lain, Amerika Serikat itu akan sangat kelabakan. Nah, untuk itu fakta ini sangat menarik perhatian dunia. Kemudian dunia juga berpikir-pikir, ini kuat nggak sih perjanjian ini kan?
0: Yeah.
2: Kalau kita lihat ini kan komitmennya tuh nggak jelas ditujukan kepada siapa. Karena kalau kita bicara NATO, NATO itu jelas ditujukan kepada lawan kami. Lawan kami itu saat itu adalah Uni Soviet dan segera menjadi Rusia. Oke. NATO itu jelas targetnya. Kalau di sini kan nggak jelas. Kemudian juga mereka itu tidak semua teks itu dibukakan pada publik gitu. Publik hanya mendengar setengah-setengah bahwa ada fakta ini secara garis besar ini, tapi detailnya pasal-pasalnya itu belum ada begitu. Kemudian juga apakah ini ditujukan kepada siapa juga nggak jelas, karena bahkan kalau kita baca secara makro, itu bisa saja ditujukan untuk mengganggu Iran, juga mengganggu Israel, kan? Nah, kemudian juga fakta ini juga belum tentu bisa, karena anggotanya seperti Turki itu terikatnya pada NATO. Berarti kalau dia mau gabung dengan negara yang lain, NATO-nya bagaimana? Begitu kan? Saudi Arabia juga kan selama ini tergantung pada Amerika Serikat. Kalau misalnya bergabung dalam fakta ini, berarti kan harus ada penyelarasan visi-misi, kemudian latihan bersama. Ya mungkin sementara mereka masih dah bisa berbicara dalam bahasa yang sama kan.
0: Ada anggapan ini Pak Teuku, apakah Pakta Mekah ini berpotensi menjadi dalam tanda kutip NATO versi dunia muslim? Dan sebenarnya apa sih Pak perbedaan fundamentalnya dengan NATO ini?
2: Kalau NATO itu kan singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Yeah. Kan? Itu ada 28 anggota itu kan. Itu anggotanya berkembang terus itu dari
0: 32 tahun.
2: Sekarang. Sekarang 32. Okay. Yeah. 32. Ini kan baru ada 3 kan. Kalaupun dibandingkan okelah. Sana ada 32, ini baru 3. Dan ini baru mau mengundang Iran kan.
0: Yeah.
2: Ya, cuman masalahnya, kalau ini kan komposisinya kan negara mayoritas penduduk Islam kan.
0: Yeah.
2: Kalau nambah lagi, ini kan bisa dianggap ini fakta pertahanan Islam. Kalau mereka menyebut dirinya Islam, berarti kan dihadapi itu kan non-Muslim. Dan untuk itu kan ini sangat mengkhawatirkan kan.
0: Yeah.
2: Apalagi didirikannya di Mekah. Mekah adalah pusat Islam kan. Jadi saya pikir ini untuk menjadi sesuatu hal yang sekali berdengan NATO itu perlu waktu lama. Karena fakta itu kan harus dimatangkan terus-menerus. Misalnya lewat kedekatan sosial budaya. Kemudian lewat pertemuan-pertemuan rutin. Kemudian juga fakta ini harus juga menghasilkan statement-statement atas krisis-krisis dunia. Nah, jadi untuk itu fakta ini masih tahap dini ya, karena kita belum berbicara misalnya siapa yang disasar oleh fakta itu. Kemudian kalau mereka ini menafsirkan ini sama dengan pasal 51 dari Piagam PBB, yakni hak untuk mempertahankan diri dan mempertahankan diri dari apa begitu kan. Terus kalau fakta ini mengatakan akan kerjasama pertahanan, mereka belum ada kerjasama pelatihan, pertukaran personil dan latihan bersama itu belum.
0: Yeah.
2: Kemudian juga untuk misalnya intelligence sharing itu belum terlihat karena sharing itu kan harus berdasarkan kepercayaan kan. Karena kita tahu sama tahu antara Saudi Arabia, Turki, Pakistan, kalaupun nanti mengundang Iran kan batinnya belum sama. Kalau dalam hal Turki masih berpikir Saudi Arabia ini belum jelas juga, diam-diam dia bantu Amerika Serikat menghadapi Israel, sedangkan Turki sudah diancam oleh Israel kan. Kemudian Israel juga mengatakan saya punya ide Israel Raya dan kemungkinan besar akan menyasar Turki. Kemudian Turki bilang sampean ini mau nyasar saya dengan Iran saja yang jauh belum beres. Nah gitu kan. Jadi sementara yang ada ini adalah perbenturan ide, perbenturan statement. Tapi kalau apakah mereka akan menjadi suatu fakta yang qualified seperti NATO itu belum tentu. Walaupun dunia agak serius nih karena Turki itu penduduknya 86,25 juta, Pakistan itu 245 juta dan Saudi Arabia 36. Ya kalau di jumlah itu kan hampir 300 juta kan. Kemudian ranking militernya kalau Turki ranking 9 dunia, Pakistan ranking 14 dunia, Saudi Arabia ranking 25 dunia. Ah, tapi mereka punya persenjataan yang luar biasa kan. Kalau dijumlahin ya.
0: Yeah.
2: Misalnya pesawat tempur Turki punya 1.100. Kemudian Saudi Arabia punya 900. Kalau dijumlahin itu kan fantastis loh ini. Kalau untuk skenario perang darat, Turki punya 2.200, Pakistan 2.600, Saudi Arabia punya 1.000. Itu bisa menghantam negara manapun di Timur Tengah. Dan kita belum tahu bagaimana sikap Mesir, bagaimana sikap Yordan, karena negara-negara ini terancam juga oleh prospek perluasan Israel Raya. Dan untuk itu saya pikir ini mengagetkan dunia, mengagetkan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat nggak nyangka bahwa Turki, Pakistan, dan Saudi Arabia itu selama ini dekat dengan dia dalam urusan perundingan dengan Iran. Ternyata mereka membentuk satu blok tersendiri begitu. Dan untuk itu kan bagi Amerika Serikat ini memberikan ketakutan karena basis-basis militer Amerika Serikat sudah rontok di Timur Tengah.
0: Yeah.
2: Dan untuk itu apakah nanti akan menjadi kekuatan baru untuk melawan Israel. Jadi seluruh dunia masih menduga-duga saat ini.
0: Ya, ini menarik ya. Tapi kita undang pendengar boleh ya, Pak Teguh ya, untuk
2: boleh,
0: bisa bergabung.
2: Boleh.
0: Pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ada Pak Udin di Boyolali, malam Pak Udin.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Ya. Apakah penetapan red notice dari Turki untuk Perdana Menteri Israel itu ada hubungannya dengan penandatangan ini di Mekah? Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Teguh ditanggapi.
2: hubungan Turki dengan Israel itu kan selalu turun naik ya. Memang Turki punya hubungan diplomatik, tapi kan turun naiknya itu kadang-kadang dubesnya ditarik pulang, kadang-kadang yang bertugas itu orang nomor dua gitu kan. Tapi keadaan baru ini, Fakta Mekah ini membuat Turki itu semakin percaya diri begitu. Karena Turki kan antara Turki dengan Israel itu kan dibatasi oleh Syria kan. Kita lihat Syria ini yang negaranya sedang kocak-kancir, perbatasan Syria dengan sedangkan Israel sudah dikuasai oleh Israel sekitar 400 km persegi. Dan perbatasan antara Turki dengan Suriah juga udah ada basis-basis Turki di situ. Jadi kemungkinan itu ada saja, di mana kalau Turki merasa bahwa wilayah di Suriah yang dia kuasai, kemudian dan dilihat Israel memperluasnya, mungkin saja Turki akan memikirkan suatu serangan darat dari Suriah untuk masuk ke Israel dan untuk sementara waktu merebut kembali basis-basis yang dikuasai oleh Israel tersebut. Tapi yang jelas ini merupakan suatu keberanian. Selama ini banyak negara dunia itu nggak berani memberikan red notice kepada Benjamin Netanyahu, karena mereka tahu persis kalau memberikan red notice maka mereka akan menjadi dianggap musuh Amerika Serikat. Kemudian juga pada saat yang sama Amerika Serikat tidak sungkan-sungkan memboikot International Criminal Court. Misalnya ada tokoh-tokoh hakim-hakim yang terdaftar di dalam ICC itu mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Misalnya mereka mendapat red notice untuk keliling dunia. Kemudian mereka juga aset-aset mereka dibekukan. Bahkan keluarga-keluarga mereka pun juga dipersulit pergerakannya di dunia. Tapi kalau Turki berani, ya saya pikir ini satu terobosan dari Turki, karena Turki tahu persis bersama dia itu ada Saudi Arabia dan ada Pakistan, dan kemungkinan besar ya Iran mungkin masuk. Tapi Iran juga berpikir, buat apa saya ikutan, kemampuan militer saya lebih teruji daripada kombinasi tiga itu. Jadi Iran tampaknya berada di atas angin untuk memilih untuk mengatakan ya ataupun tidak. Kalau kita perhatikan bagaimana sikap Iran ya, Iran itu kan pemimpinnya masih berbeda-beda pandangan. Mungkin beberapa hari ini kita lihat ada seorang tokoh dari Iran mengatakan ya, tapi ternyata dia tidak memegang kekuasaan eksekutif. Kemudian juga kita belum mendengar bagaimana pasukan bela diri Iran menanggapi hal ini. Jadi hal ini masih terbuka untuk penafsiran. Tapi paling tidak ini mengagetkan Amerika Serikat, mengagetkan Israel, karena Saudi Arabia itu kan kekuatan uangnya itu luar biasa. Kemudian juga infrastruktur dia juga luar biasa. Kemudian Turki itu termasuk negara yang sangat unggul secara teknologi pertahanan. Kemudian Turki ini terbiasa latihan dengan NATO kan. Kemudian Pakistan ini terbiasa sekali dia memiliki kekuatan nuklir Pakistan ini. Dan kekuatan nuklir dia itu rahasia, tapi yang jelas ya Pakistan sudah punya kemampuan itu gitu. Jadi kalau misalnya peluru kendali dari Pakistan nyasar kepada satu negara di Timur Tengah, lama ini ala Israel, ya saya pikir tinggal didukung nanti oleh Saudi Arabia dan Turki lewat peluru kendali konvensional. Cuman masalahnya untuk menggerakkan tiga sistem itu kan nggak mudah. Saudi Arabia terbiasa latihan dengan Amerika Serikat, Turki terbiasa latihan dengan NATO, Pakistan biasanya latihan sendiri dia Pakistan itu. Jadi bingung, ini perlu waktulah sampai 5 tahun untuk membangun satu solidaritas bersama, untuk membangun musuh bersama. Tapi yang jelas Israel saat ini sedang ketakutan, karena di situ otomatis ya akan terjadi pengelompokan yang baru nih dari negara-negara Timur Tengah ini. Mungkin sementara mereka masih punya hubungan diplomatik maupun militer sama Israel, ya mungkin mereka akan diam-diam menarik diri. Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Yemen, Oman, Uni Arab Amerika, kemungkinan besar mereka akan harus memilih. Jadi ada masanya cinta itu harus memilih ya. Sekarang kan negara-negara Timur Tengah ini memilih.
0: Pak Teguh, kalau kita lihat Turki ini juga kan mempunyai kepentingan di Suriah, Irak, Mediterania, Kaukasus ya, dan kawasan lain. Sementara kalau kita bicara Pakistan, ini juga mempunyai persoalan keamanan utama dengan India. Nah ini bagaimana? Apakah perbedaan prioritas geografis ini bisa menjadi titik lemah fakta ini?
2: Karena itulah kita perlu waktu ya untuk membuktikan. Karena selama ini kan baru KTT mereka tersebut bulan Agustus kemarin kan, tiga minggu lalu kan. Kita belum melihat bagaimana joint communique, belum lihat. Kita belum lihat wawancara dengan salah satu tokoh itu, kita belum lihat. Satu dari tiga tokoh kita belum dengar kan. Tapi tentunya bagi tiga negara ini mereka punya punya pemikiran masing-masing kan. Kalau misalnya Turki, kalau misalnya Saudi Arabia itu ingin membangun kemandirian militer, selama ini dia berbawa di bawah ketiak Amerika Serikat, tergantung teknologi militer dan garansi keamanan. Sekarang garansi keamanan dari Amerika Serikat nggak ada lagi. Kemudian juga Saudi Arabia juga sudah belajar daripada konflik-konflik regional yang terjadi selama ini kan, bahwa ternyata Iran itu punya kemampuan menghasilkan menghancurkan infrastruktur dengan tingkat kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Dia Saudi juga pingin dong. Dan pada saat sama juga dia tidak ingin menjadi sasaran dari negara manapun. Kemudian Saudi tentunya belajar. Ternyata Turki punya kemampuan di industri pertahanan yang mandiri, dia juga pengen. Kemudian bagi Saudi itu tentunya dia melihat gitu kan, bahwa ternyata kalau gabung dengan Saudi lihat kalau dia bergabung dengan Turki dan Pakistan, tentunya dia akan mendapat perlindungan udara karena pesawat-pesawat tempur bisa ditempatkan di Turki, kemudian di Saudi Arabia, dan dia lihat Turki itu punya kemampuan pesawat tempurnya tinggi, pertahanan industri pertahanannya tinggi, kemudian tentunya dia secara bertahap dari user bisa menjadi apa ya, co-producer gitu ya. Kemudian bagi Saudi ini penting juga karena selama ini dia hanya tergantung pada Amerika Serikat, dan kalau tergantungan pada Amerika Serikat itu meruntuhkan kredibilitasnya dalam negeri, karena orang Arab akan berpikir pemerintahan kami kok ngakunya Islam tapi kenapa bersekutu sama Syaitanul Akbar gitu kan.
0: Kalau tadi kita bicara Pakta Makkah ini kan tadi memiliki prinsip mirip dengan NATO ya, di mana pasal 5 tadi ya. Satu serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Nah, jika Pakistan menghadapi konflik besar dengan India, nah ini kan yang diuji apakah Arab Saudi dan Turki secara otomatis akan terseret. Artinya konflik ini bisa akan semakin lebih meluas ya, Pak Teguh.
2: Tepat sekali. Bunyi pasal NATO itu kan pasal 5 itu serangan terhadap salah satu anggota NATO akan menjadi serangan terhadap semua anggota NATO, dan mereka akan bergerak serentak sesuai dengan proses konstitusi di negara masing-masing. Jadi untuk itu serangan itu akan dibuat balasannya, dan itu tujuan akan menghalalkan cara. Jadi mereka nggak lihat lagi nanti demokrasinya seperti apa dalam negeri, pokoknya sama-sama dukung ya. Kalau ini terjadi, ini kan akan luar biasa ini. Karena Pakistan dan India itu punya masalah perbatasan yang belum beres. Kemudian mereka juga punya masalah sejarah. Kemudian ada konflik antar penduduk. Kemudian seringkali ada persaingan untuk energi. Seringkali juga ada persaingan untuk air. Di mana ada wilayah-wilayah Pakistan yang konon akan ditutup air, wilayah-wilayah di India akan ditutup airnya untuk Pakistan. Jadi kan sangat berbahaya. Jadi potensi untuk pertarungan antara Pakistan dan India itu besar sekali. Cuman masalahnya di sinilah hitung-hitungannya gitu. Kalau nanti Pakistan akan dekat sama siapa nanti, kemudian India akan dekat dengan siapa? Kalau sementara Pakistan dekat dengan China, kemudian India dekat dengan Rusia, tapi apakah Rusia akan mau ikutan? Saya pikir kan enggak. Mereka semua mengerti begitu. Kalau pertarungan antara negara-negara nuklir itu akan membahayakan dunia. Misalnya baru-baru ini Rusia mengatakan, kalau misalnya misalnya Israel akan membom dalam skala besar ataupun kecil wilayah manapun di Timur Tengah, maka saya akan bumi hanguskan Israel itu. Kan ngeri-ngeri juga. Kemudian juga Korea Utara juga pernah mengatakan kalau Israel melakukan aksi bom nuklir atas Iran, saya juga akan berbuat yang sama. Ini kan bikin ngeri ini. Jadi saya pikir konflik sudah Timur Tengah itu sudah cukup punya stok konflik ya. Konflik itu belum selesai. Dan sekarang semua itu sedang mencari keseimbangan baru kan. Dalam keseimbangan baru tersebut menariknya adalah Amerika Serikat sudah terbukti ketidakmampuannya. Ketidakmampuannya untuk mengelola. Kan buktinya semua fasilitas militer AS itu tumbang kan. Kapal induk dia itu diganti di tengah jalan, ditukar. Dan juga moral Angkatan Laut Amerika Serikat lagi turun loh sekarang ini. Awak kapal induk Abraham Lincoln itu bingung itu.
0: Apa ini mereka, sinyal Pak Teguh? Sinyal pembentukan pakta ini menunjukkan bahwa negara-negara Timur Tengah ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat.
2: Tepat sekali, karena kita perhatikan basis-basis Amerika Serikat yang ada di Saudi Arabia, kemudian di mana lagi, di Syria, kemudian di Yordania, di Uni Arab Emirat sudah dihancurkan oleh Iran dengan luar biasa loh. Dan tentunya kan kita harus berpikir kok Iran bisa begitu, siapa di belakang dia? Tentunya secara diam-diam ya kemungkinan besar ada Cina dan ada Rusia di situ. Karena perang ini kalau berlangsung makin lama akan membuat Cina makin tersenyum kan. Karena dia bisa bisa punya simulasi yang luar biasa. Dia bisa lihat bagaimana pergerakan komunikasi militer Amerika Serikat di dalam negerinya. Dia bisa baca pergerakan kapal-kapal selam Amerika Serikat. Dia bisa melihat bagaimana koordinasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan cyber Amerika Serikat dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia juga bisa melihat betapa rentannya Amerika Serikat karena tergantung kepada basis-basis militer yang ada di Timur Tengah. Ada, jadi itu kan membuat Cina juga tersenyum. Dan untuk itu ya saya pikir dunia masih melihat. Lihatlah akan kemana sih fakta ini. Tapi paling tidak ya perlu pembuktian lebih lanjut.
0: Iya, baik. Pak Tukur Rejasa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, salam dari Presiden University. Terima kasih.
0: Pendengar pakar hubungan internasional dari Presiden University, Tukur Rejasa, kami berbincang bagaimana fakta Mekah dan babak baru keamanan Timur Tengah.
1: Wawancara Pro 3.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
5: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sudah memantau atau mengikuti secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Seru. Kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kita akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita Yapen Waropen. Produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Hiapin Waropen. Untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Bupati Waropen himbau warga waspada cegah kebakaran kemarau. Kepala Kampung Nuniande menyampaikan tahun anggaran 2027 terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan di tahun 2026 sesuai usulan dan saran. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Hiapin Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pendengar, Bupati Waropen himbau warga waspada cegah kebakaran kemarau. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Negeri Sejuta Pakau, Kabupaten Waropen.
1: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, menghimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Waropen melalui pesan WhatsApp Senin 24 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat bersama-sama melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi kebakaran yang dapat mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Bupati meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, termasuk saat membuka kebun maupun membersihkan lahan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok atau benda lain yang berpotensi memicu api di kawasan hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat diingatkan tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala setelah melakukan aktivitas memasak, berkebun, berburu maupun kegiatan lain yang menggunakan api. Pengawasan terhadap lahan, kebun, kawasan hutan, dan lingkungan sekitar juga perlu ditingkatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Bupati menilai kewaspadaan masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran, terutama selama musim kemarau yang berlangsung cukup panjang dan meningkatkan resiko munculnya titik api. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kampung, BPBD, TNI Polri, atau instansi terkait apabila melihat titik api maupun kebakaran. Warga juga diingatkan mengutamakan keselamatan diri dan tidak melakukan pemadaman apabila kondisi api membahayakan. Bupati menegaskan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, sumber air, kehidupan satwa, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Dari Waropen kita kembali ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Kepala Kampung Nuniande menyampaikan tahun anggaran 2027 terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan di tahun 2026 sesuai usulan dan saran. Berikut laporan Hengki Wapai.
2: Rencana tahun anggaran 2027, saya pikir apa yang kita sudah tetapkan di...
3: Untuk tahun anggaran 2027, terkait pagu dana desa dengan apa yang sudah ditetapkan tahun 2026, dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung, tandas Kepala Kampung Nundiande, Martin Ayemi, berikut ini.
2: Rencana tahun anggaran 2027, saya pikir apa yang kita sudah tetapkan di 2026, itu juga yang kita tetapkan di 2027. Dan ini kita bukan langsung, muskan langsung tuh, pas masuk program itu langsung dengan besar uang. Karena ini kita belum tahu besar uang. Cuma kita usul saja, nanti setelah.

0: Hari ini kita mengadakan musyawarah kampung ini, usul tanggapan yang kita kasih masuk atau bicarakan itu pas-pas dengan sasaran yang sebenarnya, supaya kita jangan bertolak belakang. Sebab sering itu kalau musyawarah itu kita kasih masuk atau usul atau saran itu yang dia tidak bertepatan dengan apa yang dimaksudkan dalam agenda atau materi yang kita bahas, dia tak geser. Akhirnya di situ jadi perlawanan. Tidak boleh. Ini forum. Jadi usul tanggapan saran itu yang pas dengan materi apa yang hari ini kita bicarakan. Saya pikir bagi saya tidak bisa bicara panjang lebar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan supaya forum ini berjalan yang baik.
1: Dengan harapan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung tahun 2027 bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, perusahaan daerah air minum Kabupaten Kepulauan Yapen telah membuka pelayanan pembayaran online rekening air melalui Bank BRI, aplikasi Brimo maupun agen BRI Link. Selengkapnya, ikuti laporan Agus Tanawani.
3: Pembayaran online lewat Brimo apabila para pelanggan yang mempunyai Brimo.
4: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah kemudahan pembayaran rekening air melalui Bank BRI, aplikasi Brimo serta agen Briling. Direktur Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen Yosia Sambokari menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat untuk diketahui. Ia mengatakan kemudahan pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya Perumdam memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada pelanggan. Dengan pelayanan ini, konsumen tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Perumdam untuk pembayaran rekening air.
3: Kami pihak manajemen perusahaan daerah air minum telah menyediakan dan telah membuka fasilitas berupa pembayaran online lewat Brimo. Apabila para pelanggan yang mempunyai Brimo telah tersedia program pembayaran online untuk masyarakat, jadi tidak ke kantor lagi, ke kantor PDAM lagi. Dengan adanya program itu, tidak terlambat untuk membayar. Bapak Ibu boleh ada di rumah, di mana saja berada, bisa langsung membayar langsung lewat Brimo. Yang belum punya Brimo bisa bayar langsung lewat kios-kios yang sudah ditentukan oleh Bank BRI, dan kita sudah bangun kerjasama dengan pihak BRI.
4: Menurutnya, selain sistem pembayaran, Perumdam Yapen juga terus melakukan pembenahan pelayanan air bersih, termasuk memperluas jaringan distribusi ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum mendapatkan akses layanan. Yosias menegaskan peningkatan pelayanan menjadi prioritas Perumdam. Pembenahan fasilitas dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan. Ia mengingatkan seluruh pelanggan agar membayar rekening air tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat berujung pada pemutusan sementara sambungan air sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Disampaikan kepada pelanggan, ya mari ingat tanggung jawab kewajiban. Kewajiban itu penting supaya tidak terjadi pemutusan di kemudian hari. Karena kita juga ditekankan oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan PAD kepada pemerintah daerah. Minimal ya rajin membayar, maka tidak kena risiko atau tidak kena denda. Lalu kita juga minta maaf kepada masyarakat Kota Serui menyangkut pelayanan kita. Yang selama ini kalau ketika ada banjir, kami juga belum bisa melayani. Karena tidak mungkin kami melayani masyarakat dengan air yang keruh. Oleh sebab itu kami mohon pengertian dari masyarakat. Dan kami tetap, pihak manajemen tetap berusaha supaya bagaimana kita juga mempunyai fasilitas seperti PDM-PDM lain yang ada di luar Papua.
4: Yosias juga meminta pelanggan segera melaporkan apabila terjadi gangguan seperti kebocoran pipa maupun masalah jaringan lainnya, sehingga petugas dapat segera melakukan perbaikan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, pelanggan dihimbau menggunakan air secara bijak, keran atau aliran air hendaknya dimatikan apabila tidak digunakan, agar meteran tidak terus berjalan dan dapat menyebabkan pemakaian meningkat dan berdampak pada besarnya tagihan. Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kemudahan pembayaran melalui BRI, Brimo dan Briling dapat meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam pembayaran rekening sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Yapen Waropen, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Saudara kita, beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Babinsa Distrik Nusawani berharap kepada masyarakat Nuniande agar mendukung program kerja musyawarah perencanaan dalam pembangunan kampung ke depan. Berikut Hengki Wapai kembali menurunkan laporannya.

0: Distrik, Bapak Desa Numiande, Bapak Ketua Kampung Numiande dan aparat.
1: Babinsa Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Serda Yunus Mamani hadir juga dalam musyawarah perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RKP Kampung tahun 2027. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Distrik, Kepala Kampung, Aparat, Bamuskam, serta anggota dan seluruh masyarakat atas kehadiran yang diberikan sehingga dapat hadir mewakili Danpos. Ia mengatakan bahwa Distrik Nusawani adalah distrik yang baru untuk dapat membahas musyawarah kampung dalam menyusun perencanaan demi pembangunan kampung Numiande ke depan.
0: Bapak Desa Numiande, Bapak Ketua Kampung Numiande dan aparat serta Ketua Pamuskam Numiande dengan aparat anggotanya dan seluruh masyarakat Numiande yang saya cintai dan saya banggakan. Di pagi hari ini saya mewakili Kildampos, Kapudampos lagi ada tes. Saya minta kepada seluruh masyarakat Numiande bantu doa biar kali ini Dampos berhasil. Dampos titip pesan disuruh saya sebagai Babinsa di belakang Ade jalankan tugas di kampung dengan di distrik. Sebagaimana yang Ade sudah ikut kakak selama kakak tugas di kampung dan saat ini Dampos tidak ada dan kita di sini tidak mengurangi kita untuk kegiatan pembangunan di kampung. Dan saya mewakili Dampos menyampaikan bahwa distrik kita ini distrik yang baru dan sudah terjadi satu masalah di distrik kita ini. Ini suatu pelajaran supaya ke depan kampung Numiande jangan terjadi seperti kampung yang sudah terjadi. Jadi mari kita sama-sama apa yang kita bahas di musyawarah kampung ini atau muskam ini suatu perencanaan untuk pembangunan kampung kita Numiande ini ke depan. Bahwa kampung Numiande dengan apa yang pemerintah berikan kepada kita semua di kampung Numiande ini berjalan dengan aman dan tertib.
1: Di akhir penjelasan Babinsa Serda Yunus Mamani berharap agar kegiatan ini bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Dan mendapatkan hasil sesuai keputusan musyawarah perencanaan kampung ini akan ditetapkan untuk program di tahun 2027 yang akan datang. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar BMKG Yapen menghimbau masyarakat terus pantau informasi cuaca di tengah fenomena El Nino. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia termasuknya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
4: Jadi untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear, jadi panawannya itu clear dan terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, ada pemanasan di Samudra Pasifik bagian timur hampir sebelahnya di benua Amerika. Karena ada efek El Nino tersebut maka Indonesia itu menjadi seperti itu didominasikan seperti musim kemarau. Dan karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari barat laut dari tenggara atau selatan. Makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2.5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Seperti ada misal ada kebakaran di Nabire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke Kepulauan Yapen.
3: Menurutnya, kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
4: Ini ada tutupan awan di gunung-gunung. Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat masih tutupan visibilitasnya masih 3-5 km. Untuk prediksi dari penurunan visibilitas ini tidak bisa diprediksi karena ada isu-isu seperti kebakaran. Kita tidak bisa memprediksi kapan kebakaran itu bisa terjadi atau tidak. Namun kita bisa melihat hotspot-hotspot seperti angka sedang atau kemungkinan tingginya ada kebakaran di di...
3: BMKG Kepulauan Yapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, pendamping desa menyampaikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 diatur dalam peraturan Kementerian Desa. Berikut laporan Hengki Wapai.
5: Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 biasanya juga diatur di dalam peraturan Menteri Desa.
1: Hadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung tahun 2027, Distrik Nusawani, Kampung Nuniandei, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai pendamping desa, Carmila Pendau selaku pemateri. Dalam penyusunan program kerja di tahun 2027, terdapat 13 usulan dari hasil musyawarah bersama masyarakat di kampung setempat. Dikatakan pendamping desa Carmila Pendau, proses perencanaan ini dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan surat edaran bupati, ditetapkan muskam batas waktu sampai tanggal 31 Agustus 2026. Selanjutnya, terkait dana desa di tahun 2027, masih menunggu tahapan proses, tetapi kegiatan perencanaan tetap berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Tandas pendamping desa Carmila Pendau.
5: Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2027 biasanya juga diatur di dalam peraturan Menteri Desa. Itu sudah jelas biasanya, tetapi sampai sekarang juga belum keluar. Jadi kita mengacu saja pada peraturan sebelumnya, yaitu petunjuk operasional fokus penggunaan dana desa itu di Permen Desa nomor 16 ya, tahun 2025. Kita mengacu itu saja, nanti ketika aturan baru sudah keluar, baru kita sesuaikan lagi dengan kita punya perencanaan nantinya. Kalau tahun kemarin itu masih ada BLT, ketahanan pangan, kemudian pelayanan dasar seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa menyerap tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan PKTD seperti itu. Nah nanti silakan kita naikkan, mungkin masih ada usulan kita tahun kemarin yang tidak sempat kita danai karena keterbatasan anggaran ya, nanti silakan kita tinjau itu kembali sama-sama. Mungkin itu tidak banyak yang kami sampaikan, nanti kita langsung masuk ke dalam proses penyampaian ulang dari tahun kemarin yang sudah sempat kita danai dengan yang belum sempat tahun kemarin, kita tinggal lihat mana yang kita prioritaskan. Jadi nanti di bagian ini kami harap keaktifan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kira-kira usulan apa yang bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi di kampung ya. Jadi bukan bersifat kepentingan pribadi yang akan kita bahas di sini, tetapi yang menyangkut kita seluruh dalam kampung ini. Mungkin itu, dan kami berharap juga nantinya untuk sini ada pengurus BUMDES, nanti ada waktu kita atur untuk kita sama-sama duduk untuk melihat kita punya evaluasi, kita punya badan usaha milik desa ini. Karena kemarin sudah ada anggaran yang di penyertaan modal ya di tahun kemarin. Jadi nanti kami juga berharap nanti dari pengurus BUMDES bisa menggelar satu forum untuk kita sama-sama mengevaluasi sejauh mana kita punya kegiatan BUMDES ini sudah berjalan. Apakah ada kendala, kemudian dari segi administrasinya untuk kita nanti melakukan pendampingan seperti itu. Ya nanti silakan dari Kepala Kampung, Mbak Muskam, kita sama-sama melihat kita punya prioritas untuk penyusunan RKP tahun 2027. Kita tidak banyak kami sampaikan, untuk bagian ini langsung kami serahkan ke pemerintah kampung.
1: Hadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP kampung tahun 2027 di Kampung Nuniandei, Kepala Distrik Nusawani Alex Uryamirani SIP membuka sekaligus menutup kegiatan dimaksud. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Distrik Nusawani menutup kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP Kampung Nuniande tahun 2027. Berikut laporan Hengki Wapai.
6: Dengan demikian, saya jamin bahwa dari sisi transparan,
1: Kepala Distrik Nusawani Kabupaten Kepulauan Yapen Alex Uryamirani SIP, Jumat 21 Agustus tahun 2026, menutup musyawarah perencanaan pembangunan kampung dan penyusunan RKP Kampung Nuniande tahun 2027 yang berlangsung sehari berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Dikatakan Merani, forum musyawarah ini menjadi forum prioritas utama yang akan dilaksanakan di tahun 2027 ini, yaitu pembangunan jembatan sarana prasarana air bersih, penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan posyandu, rehab rumah layak huni, motor tempel, speedboat, bantuan keagamaan, pengadaan solar cell, ketahanan pangan, perlengkapan PKK serta bantuan beasiswa. Sehingga Kadis Alex Merani mengharapkan dukungan peran serta dari masyarakat untuk ikut memberi dukungan dari hasil muskam sehingga ke depan tidak ada persoalan-persoalan yang timbul antara masyarakat dengan kepala kampung yang sudah ditetapkan di tahun depan sebagai forum resmi muskam di kampung Nunyandei. Tandas Kadis Alex Uria Merani kepada RRI.
6: Dengan demikian, saya jamin bahwa dari sisi transparan sudah kita lakukan melalui musyawarah kampung di hari ini. Karena semua program telah kita putuskan bersama dan sudah kita muat bersama-sama menjadi hasil keputusan musyawarah kampung Nunyandei di hari ini. Besar harapan saya, mari kita sama-sama berikan dukungan sekali lagi kepada semua program di kampung ini sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, yang didanai dengan dana kampung ini akan menjadi sukses dan membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat yang ada di kampung ini. Mungkin itu yang Bapak Distrik sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadiran semua masyarakat pada hari ini. Bapak Distrik menyampaikan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan kita kuat untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Demikian penyampaian saya dan sekali lagi saya mengakhiri musyawarah kita di hari ini.
1: Hadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kampung di Distrik Nusawani, Kampung Nunyandei, Kepala Distrik Alex Uria Merani, Kepala Kampung Martin Ayemi, Sekretaris Bamuskam Julianus Inggeni, Babinsa Serda Yunus Mamani, dan pendamping desa Carmila Pendao, serta seluruh masyarakat dan aparat kampung. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar kita, beralih pada informasi yang terakhir. Tim SAR gabungan cari 5 penumpang hilang di perairan Yapen, Waropen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
7: Memang cuaca sekarang dari BMKG juga sudah keluarkan beberapa minggu yang lalu itu sudah keluarkan bahwa memang kita punya kabupaten ini masih terkena angin yang cukup kencang. Jadi untuk nelayan-nelayan ya mungkin lebih perhatian lagi. Kita bisa lihat kalau memang cuaca agak kurang bagus, mungkin bisa standby. Tapi kalau memang cuaca bagus mau melaut, boleh juga. Kami berharap untuk masyarakat sebelum keluar mungkin prepare pengecekan mesin, terus BBM, mungkin itu dicek dulu. Kalau bisa juga mungkin bawa HP yang punya alat GPS. Karena terus terang saja untuk saat-saat sekarang ini sampai ke depan, berapa satu minggu atau dua minggu ini kita masih terkena asap kabut dari Nabire sama dari Biak. Itu menghalang pandangan kita, jadi takutnya jangan sampai kehilangan arah di laut.
8: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 5 penumpang speedboat yang hilang kontak saat menyeberang dari Kepulauan Yapen menuju Waropen. Kepala Pos SAR Serui, Tommy Lewerisa mengatakan, pencarian dilakukan setelah kontak terakhir diterima sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dengan informasi mesin perahu mengalami kerusakan.
7: Kalau kami dari tim Basarnas sendiri terkait tentang musibah laka laut, 5 orang menyeberang dari Yapen ke Waropen belum tiba sampai sekarang dari kemarin jam 5 subuh. Tim kami sendiri sudah bergerak dari jam 7 pagi tadi pagi. Terus tim yang terlibat juga dari Kepulauan Yapen sendiri itu tim gabungan ada Pos TNI AL, terus ada anggota Kodim, terus bersama juga tim terpisah dengan alut sendiri yaitu tim dari Polairut Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan dari Waropen sendiri itu 2 speed tim gabungan dari Polairut Kabupaten Waropen. Itu mereka sedang pencarian. Untuk titik sekarang koordinat terakhir tim yang bergerak itu mereka sudah mulai dari belakang nau menuju ke arah timur. Ya, informasi yang kami dapatkan mereka keluar dari jembatan 3000 kemarin jam 5 pagi. Cuman kontak terakhir yang menyatakan mesin itu rusak itu di jam 5 sore. Iya, itu dari mereka sendiri yang ada di perahu, mereka komunikasi dengan mereka punya keluarga, sahabat itu mereka punya mesin mati. Cuman untuk koordinat posisinya itu kami juga belum dapat yang pastinya.
8: 5 penumpang speedboat, 3 diantaranya anggota Polres Waropen, hingga kini belum tiba di Kabupaten Waropen setelah berangkat dari Serui pada Minggu pagi. Tim SAR gabungan dari Yapen dan Waropen terus menyisir perairan dengan harapan seluruh korban ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Iya, kalau kami tetap berpikir bahwa korban selamat, mungkin berteduh di mana begitu karena ada terjadi mesin mati kah. Nah, untuk kami sendiri, kami sampai sekarang untuk di kantor memang standby, tapi untuk rekan-rekan mereka pencarian, mereka masih pencarian. Sampai nanti mungkin sore kita balik sambil kita koordinasi dengan perhitungan kembali, kira-kira besok itu kita pencarian ke arah mana lagi.
8: Tim SAR menghimbau masyarakat yang melaut untuk mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi mesin, bahan bakar, serta memperhatikan cuaca dan jarak pandang. Ricky Aritonang melaporkan.

Demikian pendengar, dengan hadirnya informasi dari rekan Ricky Aritonang terkait tim SAR gabungan cari 5 penumpang hilang di perairan Yapen Waropen Makkah, berakhirlah sudah penyampaian Warta Yapen Waropen. Saudara, sebelum akhiri penyampaian Warta Yapen Waropen, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Bupati Waropen himbau warga waspadai cegah kebakaran kemarau. Kepala Kampung Nuniande menyampaikan tahun anggaran 2027 terkait pagu dana desa yang sudah ditemukan di tahun 2026 sesuai usulan dan saran. Mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan via udara.

0: ba? Pai tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
3: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, beberapa hiburan musik baru saja berlalu di ruang dengar Anda selepas penyampaian warta berita Yapen Waropen yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Saudara, selanjutnya beberapa informasi terupdate pun akan kami rangkai pula dalam rangkaian hiburan musik dan juga informasi-informasi terupdate di Lintas Serui Pagi Pro 1 RRI Serui. Mendengar, kami awali rangkaian informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan pemilihan Ketua OSIS SMK YPK Tik Serui berlangsung demokratis. Yang dilansir dari Kota Serui, Benyamin Waisiri dan Paseah Airei terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK YPK Tik Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis pada Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pengumutan suara. Seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Saudara, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokratis bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum. Menurut Elia Frederick Rawar, melalui proses tersebut, siswa juga belajar mengembang sikap demokratis, memahami gagasan dan program kerja setiap calon, setiap menentukan pilihan berdasarkan kemampuan dan visi yang ditawarkan. Pendengar, sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Waisiri berharap Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah. Sekretaris Panitia Donella Waisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dan mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah. Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama lingkungan sekolah. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan pemilihan Ketua OSIS SMK YPK Tik Serui berlangsung demokrasi. Sementara kita beralih pada informasi lainnya, saudara. Dari laman seruipos.com menuturkan kabut asap melanda Yapen, anggota DPRK Fredolin Warkawani minta damkar siaga. Yang dilansir dari Kota Serui, anggota DPRK Kepulauan Yapen Fredolin Warkawani meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul maraknya kebakaran di sejumlah wilayah kawasan Saireri.

Ya, pendengar, satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com menuturkan kabut asap melanda Yapen. Anggota DPRK Fridolin Warkawani minta damkar siaga. Yang dilansir dari Kota Serui, anggota DPRK Kepulauan Yapen Fridolin Warkawani meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul maraknya kebakaran di sejumlah wilayah kawasan Saireri. Fridolin menyoroti kondisi kebakaran hutan yang telah terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk Nabire, Manokwari, dan Biak, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dampak berupa kabut asap juga telah dirasakan di Yapen. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera memastikan kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran Damkar untuk mengantisipasi apabila ditemukan titik api di wilayah Yapen. Pemda dan OPD teknis diminta waspada. Fridolin meminta Bupati Kepulauan Yapen bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD, khususnya OPD teknis yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan, meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, kondisi situasional saat ini membutuhkan langkah antisipasi yang cepat dan terkoordinasi. Ia juga meminta kepala distrik dan kepala kampung meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Masyarakat di tingkat kampung diharapkan ikut berperan aktif menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Damkar harus siap personil dan peralatan. Selain kesiap operasional, Fridolin menyoroti aspek administrasi dan dukungan terhadap para pegawai damkar. Ia meminta pemerintah daerah memastikan persoalan administrasi, termasuk hak dan upah pegawai damkar, mendapatkan perhatian sehingga petugas dapat menjalankan tugas secara optimal. Saudara, di sisi lain, fasilitas dan peralatan pemadam juga harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. Menurutnya, kesiapan damkar menjadi sangat penting karena apabila terjadi titik api, petugas harus mampu bergerak cepat sebelum api meluas. Kebakaran mulai terpantau di sejumlah wilayah Yapen. Fridolin juga menyampaikan adanya informasi mengenai kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Yapen. Ia menyebut beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian diantaranya wilayah Lembah bagian barat Gunung Marora, Lembah Sampah Baru di Sarwandori menuju Mantembu, serta bagian belakang lembah sebelah barat kawasan kuburan Nyamborga. Kondisi tersebut, menurut Fridolin Warkawani, perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi teknis untuk memastikan kondisi di lapangan dan melakukan penanganan apabila ditemukan titik api. Ia meminta informasi mengenai titik-titik tersebut segera diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar potensi kebakaran tidak meluas. Perhatian dan tanggung jawab bersama. Fridolin Warkawani menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan situasi yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, penanganan ancaman kebakaran bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, masyarakat, kepala distrik, kepala kampung, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap seluruh masyarakat Yapen meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi maupun titik api di lingkungan masing-masing. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan kabut asap melanda Yapen, anggota DPRK Fridolin Warkawani minta damkar siaga.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.
5: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik dan informasi terupdate yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi Pro Satu RRI Serui. Saudara, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita sentral, juga disiarkan langsung warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan dari Jalan Merdeka Barat, Gedung 45 Jakarta, Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian warta berita.
8: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah, khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter water bombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini. Mendarat. Berangkat dari Jakarta. Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
3: Dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
3: 500 cukup, Pak.
1: Cukup,
3: Pak.
1: Ya, oke. 500. Segera kirim, ya. Ya, Pak.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026, tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini kan memang luar biasa, terjadinya karhutla. Kepada pemadam melakukan, baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya, tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turis Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, mengatakan penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini,

0: kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Pujaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Ada peringatan dengan adanya iklim yang panas ini.
4: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
3: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
4: YSR mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
3: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah. Mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang fungsi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
4: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
5: Melakukan tindakan karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
4: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di dua bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dinyatakan memang KLB di bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN, itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Zahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
3: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
2: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2027.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Seri Seru Starto menemani Anda pagi hari ini tanggal 25 Agustus 2026. Dan berbagai informasi tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Di antaranya adalah kami masih akan terus mengupdate kondisi di berbagai wilayah, terutama pasca kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera, kemudian juga di wilayah Lombok ya, di mana desa Sade terbakar, dan ini juga membutuhkan doa kita bersama. Bagaimana kita bisa keluar dari musibah yang ada saat ini, termasuk juga update kondisi terkini bantuan yang datang ke wilayah Flores pasca gempa. Dan informasi yang kami terima dari BMKG, saat ini gempa Flores juga sudah mulai berkurang. Dan kita harapkan kondisi lebih stabil sehingga masyarakat bisa akhirnya tidur dengan layak di dalam rumah. Karena memang kondisi terkini yang membuat mereka tidak bisa tidur dengan nyaman, dengan layak ya, hanya beralaskan tenda ataupun juga beralaskan benda-benda atau barang-barang yang seadanya saja. Dan Presiden Prabowo juga meminta agar izin korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan. Nama-nama mereka yang terlibat atau korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini juga menjadi fokus kami pagi hari ini. Namun, kami punya informasi yang kami rangkum menjadi satu, yaitu dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Warta Nusantara Pagi menyampaikan informasi lewat Merauke, di mana pemerintah melalui Perum Bulog Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat. Dan untuk alokasi Juli hingga September 2026 dilakukan di 4 kabupaten yang cakupannya masuk dalam wilayah Papua Selatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Juniarti.
1: Penyaluran bantuan pangan beras merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Merauke, Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya, di mana untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara untuk wilayah Papua Selatan secara keseluruhan, bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Di samping Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
2: Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk dapat menyalurkan cadangan pangan pemerintah CPP untuk bantuan pangan alokasi Juli sampai dengan September 2026. Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan di 4 kabupaten di bawah Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mapi. Dan satu di kabupaten di bawah Papua Pegunungan, yaitu Kabupaten Yahukimo.
1: Penyaluran bantuan pangan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan dan stabilitas pangan. Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, namun juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
3: Penting karena apa? Stabilitas itu perlu dijaga. Pertama itu karena untuk menjaga inflasi daerah. Sampai ada harga bahan pokok yang terlalu mahal, itu kemudian menyebabkan warga bicara menurun. Yang kedua, kita antisipasi juga terjadinya gejolak sosial. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi mungkin pada kesempatan ini, saya juga mengimbau kepada para distrik, juga para lurah, dan yang disini secara total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran beras kepada pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke.
1: Yosep Gepsi mengatakan stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ia menegaskan bantuan pangan harus diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan intervensi pemerintah. Sementara masyarakat yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Warta Nusantara.

0: Pemda dan pemerintah setempat di pusat diminta agar bisa bersinergi memperhatikan kawasan-kawasan perbatasan. Kita bergabung bersama rekan saya Thomas Jamlean.
1: Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, jalan bukan sekedar jalur penghubung dari satu wilayah ke wilayah lain. Jalan jadi urat nadi yang menentukan seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah, membawa hasil usaha maupun beraktivitas dari satu distrik ke distrik lainnya. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua mengatakan, setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam pertemuan akan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Menurut Jeffrey, tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat. Ada proses kewenangan dan koordinasi yang harus dilaksanakan, terutama ketika usulan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Namun bagi pemerintah daerah, kata Jeffrey, yang terpenting adalah setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga memiliki peluang untuk ditindaklanjuti.
2: Usulan saya kira wajar saja kita berikan usulan dan saya juga sudah berdiskusi dengan beliau. Ya, hal yang menjadi kewajiban kita pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh kita. Hal yang menjadi kewajiban pemerintah pusat nanti mereka bawa ke pusat.
1: Bagi masyarakat di kawasan perbatasan, keberadaan jalan yang layak bukan hanya soal kenyamanan perjalanan. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga kemudahan mendapatkan pelayanan pemerintah. Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPB, Amrullah M. Rida mengatakan, pihaknya akan mendorong agar pembangunan ruas jalan Mindip Tanah Woropko dapat segera direalisasikan terutama melalui peningkatan kualitas jalan dengan pengaspalan.
3: Ya, mobilitas masyarakat yang 30 km lagi itu nanti kita akan dorong melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, Kementerian PU. Ya. Itu segera ditingkatkan jalannya supaya beraspal dan lebih mudah. Sekarang jarak tempuh antara Pelben ini di Yetetkun dengan Tanah Merah itu masih 3 jam. Mudah nanti bisa 1 jam setengah dengan bagus jalan itu. Ya.
1: Menurut Amrullah, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan memiliki posisi penting karena dapat membuka akses antar wilayah sekaligus mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Jalan yang semakin baik akan memberikan dampak terhadap pergerakan masyarakat dan barang. Dalam jangka panjang, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat pelayanan pemerintah di kawasan perbatasan. Thomas Jamlean Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sekolah di Biak Numfor diliburkan akibat asap karhutla yang dianggap sangat mengganggu. Dari Biak disampaikan langsung oleh Tri Rian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
2: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran itu.
3: Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoaks. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
1: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
4: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan himbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan himbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
1: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
5: Warta Nusantara.
0: Sementara di Nabire, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim kemarau. Arnold Saudila menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
7: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugo, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
5: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan kalau misalnya ada yang sengaja ataupun tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin, kondisi angin mendukung, itu kejadian kebakaran bisa sangat hebat. Jadi tetap tidak hanya upaya dengan tim yang ada, dengan sebagaimana Pak Asisten tadi sampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama simultan antara pemerintah dan masyarakat.
6: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
8: Apel gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutlah dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
6: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.

0: Dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang sangat mengkhawatirkan di sejumlah wilayah Bandung 4, Pemda akan bersurat resmi permintaan bantuan ke pemerintah pusat saat ini. Kita simak laporan dari Oki Pinotoan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Bandung 4 melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutlah terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota pihak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Bandung 4 Markus Oktavianus Bansenembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutlah dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Bandung 4 juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
2: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan kondisi ini dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Bandung 4 dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan perdata untuk pemadaman kebakaran tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat biak ini bisa segera mungkin di prioritas untuk dikirim ke biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
1: Selanjutnya masyarakat diimbau mematuhi instruksi bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung 4, Lotien Sene mengatakan tim Satgas dari BPBD, TNI Polri, Brimob, SAR, biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutlah juga telah disiapkan di kantor BPBD Bandung 4.
3: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi. Ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
1: Dampak asap tebal akibat karhutlah melanda wilayah Bandung 4 cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku Pinonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Densus 88, Mabes Polri mengimbau orang tua untuk lebih peka terhadap perilaku anak sebagai upaya mencegah paparan radikalisme dan ekstremisme, terutama di ruang digital. Arini Masyor melaporkan selengkapnya.
1: Internet membawa manfaat besar, namun juga berisiko membahayakan anak-anak karena kemampuan mereka menyaring informasi belum matang. Hal itu ditekankan oleh Kepala Satuan Tugas Wilayah Papua Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kombes Pol Surya Putra Mustika SIKMIK, melalui dialog RRI Biak terkait pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital, Senin 24 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh orang tua di Biak Numfor untuk lebih peka, hadir secara emosional dan mendampingi anak dalam penggunaan gawai serta dunia maya. Ia berpesan bagi generasi muda Biak Numfor untuk bijak mengakses informasi, jangan biarkan dunia maya merusak masa depan, gunakan internet untuk hal positif yang membangun diri untuk meraih cita-cita.
2: Ini saya kutip dari tipsnya Dr. Devi Rahmawati. Beliau adalah salah seorang praktisi psikologi dari Universitas Indonesia yang sangat intens ya bekerja sama dengan Densus 88 untuk menangani anak-anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan ekstrim. Kita harus melawannya dengan pagar digital. Pagar digital itu ternyata singkatan. Pagar. T-nya itu adalah orang tua tuh harus peka. Peka dulu dengan anak. Ketika anak itu begitu tantrumnya, begitu marahnya, kita HP-nya kita tanya, kita harus waspada bahwa terjadi sesuatu dengan anak-anak kita. Kemudian A-nya itu ajak bicara, quality time, pulang sekolah atau berangkat ke sekolah mengantar anak. Itu deep talk yang ternyata sangat-sangat efektif. Tiga adalah gali dunia digital anak-anak seperti itu. Kemudian yang A yang terakhir adalah awasi tanpa perlu mempermalukan mereka. Jadi ini yang saya sampaikan, kalau bisa, kalau punya laptop, PC itu, biarkan mereka menggunakan itu di ruang keluarga. Kalau bisa juga, kita punya family rule namanya, aturan keluarga.
1: Sementara itu, Mama Siska sebagai orang tua yang memiliki anak remaja mengatakan, sudah seharusnya sebagai orang tua harus lebih peka dalam mengawasi anak dalam menggunakan internet demi mencegah paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di dunia maya atau internet.
3: Benteng utama ada di rumah. Dari kehangatan dan perhatian kami sebagai orang tua, kami akan berusaha lebih peka lagi terhadap anak-anak, lebih memahami apa yang mereka inginkan dari hati ke hati, agar mencegah anak-anak dari paparan radikalisme dan ekstremisme, terutama di ruang digital.
1: Pencegahan paparan paham radikal dan kekerasan ekstrim di kalangan anak bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Diharapkan seluruh elemen masyarakat bersatu padu, terus berkoordinasi dan saling mendukung demi menjaga tumbuh kembang generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, serta bebas dari pengaruh paham yang merusak.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami punya informasi diantaranya pemerintah kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Selandia Baru membahas penguatan kerjasama. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Pimpinan DPR memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dilakukan secara berhati-hati. Tujuannya adalah agar rancangan undang-undang dan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan bertemu Menlu Selandia Baru Winston Peters pada Jumat 28 Agustus mendatang, dan keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 dari Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, New Zealand. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Indonesia unjuk gigi pada babak knockout Free Fire World Series Southeast Asia atau yang biasa disingkat dengan FFWSC 2026 Fall, dan hasil memuaskan pada pekan kedua berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Dipastikan tiga wakil Indonesia berpeluang mengamankan tiket Grand Finals. Selain itu, kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama, pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kiriman logistik untuk Karhutla di Kalimantan. Kita bergabung bersama Sugandi Afandi berikut ini.
1: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
3: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
4: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
4: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi terutama dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Afriani Respati punya informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau,

0: dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
1: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
0: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Presiden Prabowo juga mengancam akan mencabut izin perusahaan pembakar lahan di Riau. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Senin siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Riau dan membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh jajaran tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
5: Siap.
4: Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok.
3: Sementara itu, salah seorang warga Rimbo Panjang, Rosmaini, mengatakan masyarakat berharap kedatangan Presiden dapat membawa perhatian lebih serius terhadap penanganan karhutla di wilayah tersebut.
6: Cukuplah ini yang terakhir untuk kebakaran di Rimbo Panjang ini. Asap begini ini kan bisa membuat kerusakan paru-paru, penyakit, batuk, asap, anak-anak gitu kan juga kita orang besar. Jadi harapan kami, kalau bisa macam mana untuk pencegahan ke depannya supaya tidak terjadi lagi kabut asap kayak gini gitu.
3: Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan karhutla di Riau yang berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektar tersisa sekitar 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
2: Kita ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini adalah informasi yang dapat kami sampaikan di mana Kementerian Pertahanan di Lanut Supadio memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dengan dukungan 75 set pompa air dari Kemenhan dan untuk Satgas Darat dalam menjangkau serta memadamkan kebakaran di lokasi yang sulit diakses. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
7: Lanut Supadio memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui dukungan 75 set pompa air dari Kementerian Pertahanan Republik

0: Indonesia. Peralatan tersebut dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara CN-295 A-2903 dari Lanut Halim Perdana Kusuma dan tiba dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu malam. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalbar.
1: Di Lanut Supadio ini, atau yang dibawa kendali Satgas Udara, ada 8 pesawat yang saat ini ada di Pontianak atau di Lanut Supadio ini ada 6, yaitu untuk mendukung kegiatan patroli udara, kemudian sama melaksanakan waterbombing. Kemudian 2 pesawat ada di Ketapang. Kenapa kami digeser ke Ketapang? Karena pertimbangan kemarin cukup signifikan, 3 hari yang lalu cukup signifikan yang ada di hotspot yang ada di Ketapang. Di sana ada 1 waterbombing dan 1 untuk air patrol.
0: Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, dukungan peralatan dari Kementerian Pertahanan diharapkan mempercepat penanganan karhutla yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Ridwan menjelaskan BPBD Kalimantan Barat bersama Satgas Darat dan Udara terus melakukan penanganan di sejumlah titik untuk mencegah kebakaran meluas.
2: Jadi, strategi kami juga, setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait dari BPBD Provinsi, dari Manggala Agni, dari TNI Polri, Lanut sendiri, dan juga dari DLHK. Teman-teman semuanya saling bersinergi dan bahu-membahu. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang sudah terjadi dan sudah kami lakukan sudah sangat kita mencobalah. Untuk supaya dalam kondisi yang bisa kita tangani kondusif.
0: Dukungan 75 set pompa air tersebut diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan Satgas dalam menghadapi karhutla, terutama untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses dan mempercepat proses pemadaman di lapangan. Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru juga Presiden berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan. Dan ternyata BPBD telah merencanakan OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca dalam membuat hujan buatan guna mengatasi karhutlah. Diki Munadi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Petugas gabungan terus berjibaku mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat proses pemadaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel telah merencanakan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penyemaian untuk membuat hujan buatan masih tidak memungkinkan jika awan sangat minim. Meskipun ia memastikan segala yang dibutuhkan untuk OMC telah disiapkan.
2: Saat ini memang tidak memungkinkan untuk modifikasi cuaca. Artinya memang untuk OMC, pesawat dan bahan siap. Kita punya pesawat dan bahannya siap standby di posko Satgas Udara. Namun dengan kondisi awan hujannya yang memang saat ini belum ada sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyemaian. Karena kan awan hujannya masih tidak ada di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kalsel turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden salah satunya mengutus Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali, Sabtu 22 Agustus siang. KSAL didampingi Gubernur Kalsel Muhyiddin, BNPB, Polri, dan Porkopimda Kalimantan Selatan. Rombongan melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik. Usai melakukan peninjauan, KSAL menilai kondisi karhutla di Kalsel masih dapat ditangani. Menurutnya sinergi menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla.
3: Tidak terlalu parah dan anginnya pun angin laut, jadi asap cepat sekali perginya. Ya. Jadi sebentar saja dan ini semua bisa ditangani karena kerjasama yang bagus. Saya lihat Porkopimda semua hadir semua dan semua aparat bekerja sama dengan baik. Untuk Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ini kita lihat sendiri tidak terlalu parah.
1: Saat ini 8 daerah di Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Daerah tersebut yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Baritokuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Untuk total ada 1.651 kejadian di Provinsi Kalsel dengan total perkiraan luas yang terbakar di angka 6.905,67 hektar sampai dengan 21 Agustus 2026.
4: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan informasi di Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Komisi 1 DPR mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada revisi Undang-Undang RUU Penyiaran. Dan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara kolega dan DPR dan KPI, Hana Syarif akan menyampaikan informasi lengkapnya.

0: ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
1: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
2: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
0: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami akan sampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan juga di sejumlah tanah, maksud kami sejumlah daerah di tanah air. Bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Adsani yang posisinya saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklon sebesar 35 knots dan bergerak ke arah timur laut hingga timur. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum dan intensitasnya diprediksi menurun menjadi kategori low dengan pergerakan ke arah utara hingga timur laut menjauhi wilayah Indonesia. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat hingga Riau, kemudian di Kepulauan Nias, di Sumatera Utara, kemudian di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, kemudian di Laut Andaman, di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, di Laut Timur, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, kemudian Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di wilayah Manokwari dan Nabire, serta potensi udara kabur di wilayah Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi cuaca di seluruh tanah air tadi menutup warta berita pukul 6 dan tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan ikuti informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital secara streaming di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini membawa ketenangan, kesehatan dan semangat baru untuk menjalani hari ini. Saudara pendengar, pagi adalah kesempatan yang diberikan kehidupan untuk kembali melangkah. Matahari mungkin terbit setiap hari dengan cara yang sama, tetapi setiap pagi selalu memberi kita pilihan yang berbeda, ya. Memiliki kepedulian, memilih untuk bersyukur dan memilih untuk melakukan sesuatu yang berarti. Pendengar, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, dari mana datangnya udara yang kita hirup? Dan dari mana air yang kita minum? Dan siapa yang selama ini menjaga hutan agar tetap menjadi rumah bagi kehidupan? Di balik rimbunnya pepohonan, ada masyarakat adat yang telah menjaga alam bukan hanya selama bertahun-tahun, tetapi dari generasi ke generasi. Bagi mereka, hutan bukan sekedar kumpulan pohon, sungai bukan sekedar aliran air atau tanah tempat berbicak. Alam adalah rumah, alam adalah kehidupan, dan menjaga alam berarti menjaga masa depan. Mendengar beberapa informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kembali kami sampaikan satu informasi dari laman seruipos.com.

Saudara, satu informasi terupdate dari laman seruipos.com menuturkan kabut asap melanda Yapen. DPRK Fridolin Warkawani meminta damkar siaga. Yang dilansir dari Kota Serui, anggota DPRK Kepulauan Yapen Fridolin Warkawani meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul maraknya kebakaran di sejumlah wilayah kawasan Saireri. Fridolin menyoroti kondisi kebakaran hutan yang telah terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk Nabire, Manokwari, dan Biak, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, dampak berupa kabut asap juga telah dirasakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena itu, Fridolin Warkawani meminta pemerintah daerah segera memastikan kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran Damkar untuk mengantisipasi apabila ditemukan titik api di wilayah Yapen. Saudara, Pemda dan OPD teknis diminta waspada. Fridolin Warkawani meminta Bupati Kepulauan Yapen bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD, khususnya OPD teknis yang berkaitan dengan lingkungan dan kebencanaan, meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, kondisi situasional saat ini membutuhkan langkah antisipasi yang cepat dan terkoordinasi. Ia juga meminta kepala distrik dan kepala kampung meningkatkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Masyarakat di tingkat kampung diharapkan ikut berperan aktif menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Selain kesiapsiagaan operasional, Fridolin Warkawani menyoroti aspek administrasi dan dukungan terhadap para pegawai damkar. Ia meminta pemerintah daerah memastikan persoalan administrasi, termasuk hak dan upah pegawai damkar, mendapat perhatian sehingga petugas dapat menjalankan tugas secara optimal. Pendengar, di sisi lain, fasilitas dan peralatan pemadam juga harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik. Menurut Fridolin Warkawani, kesiapan damkar menjadi sangat penting karena apabila terjadi titik api, petugas harus mampu bergerak cepat sebelum api meluas. Ia berharap seluruh masyarakat Yapen meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi maupun titik api di lingkungan masing-masing. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan, kabut asap melanda Yapen, anggota DPRK Fridolin Warkawani minta damkar siaga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wei Pace, kamu kemana kah?
2: Saya mau ke pasar, kenapa lagi jadi?
1: Kau mau pergi ke pasar, baru kau tidak pakai helm. Awas kau dapat tangkap dengan polisi baru.
2: Hah, saya yang tidak pakai helm, baru kenapa kau yang sibuk kah?

0: Stop. Selamat siang. Kau ini sudah pakai helm, baru terobos lampu merah lagi. Kau tidak tahu aturan lalu lintas kah? Sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 dan gunakan helm standar nasional Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat 2 dan pasal 106 ayat 8. Sanksi bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, kurungan paling lama 1 bulan dan denda Rp250.000 pasal 291.
1: Jokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangan kau tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
1: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo, memalawani saya.
0: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
2: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.
3: Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

you. Ya, pendengar setiap program Masa 1 RRI Serui, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Pagi. Saudara, selanjutnya kita akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama rekan Risti Rustarto. Selamat pagi dan selamat menyimak.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan,